0: pembuat usaha pengelolaan bank sampah, sampah ya, bank sampahnya dan masyarakat. Karena kalau misalkan dia sudah mau membantu tetapi masyarakatnya protes gitu ya, tanpa ada memberikan gimana ya solusi, ya enggak selesai juga ya. Gitu. Memang harus ada kesadaran bersama.
1: Betul.
0: Dan kita juga sadar kok bahwa sampah yang ada di daerah tersebut yang masukkan pasti orang-orang di sana juga.
1: Ya walaupun ada juga yang dari luar ya, tapi kan tetap itu ada sampah dari warga yang tinggal di pemukiman itu juga.
0: Benar. Mari kita berkoordinasi bersama, berjalan bersama ya. Semoga masalah sampah ini bisa teratasi dengan baik dan tidak menyisakan PR lagi ke depannya ya.
1: Iya, benar banget Telkogers.
0: Dan itu beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Jadi kalau mau tahu berita-berita lainnya langsung saja baca Harian Umum Nusa Bali dan juga Berisik Telkogers Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoga Radio Bali. Wah, sudah dipukul 8 ini.
1: Wih, 8 kali dipukul.
0: Eis, bukan dong jam 8.
1: Ya.
0: Saatnya kita apa nih, Yuda?
1: Tentu saja saatnya kita merilekskan sedikit urat saraf kita.
0: Iya.
1: Otak kita
0: dari informasi-informasi di media sosial, bahkan di koran. Wah.
1: Jadi dari kemarin kita berat banget nih obrolan. Kita simple dikit lah hari ini.
0: Iya, benar banget, jangan berat-berat ya. Capek
1: banget. Jadi kita akan mengajak Koger untuk tebak-tebakan.
0: Nah, ini dia yang saya suka, tebak-tebakan. Karena di jam 8 ini kita akan masuk ke telisik tebakan liar dan asik.
1: Wah.
0: Jadi kita sudah mempersiapkan sebenarnya ya, teka-tekinya ini di Bener. Media sosialnya Elkoga Radio
1: Bali. Sudah di-update lagi ya.
0: Yoi. Jadi pertanyaannya apa nih, Yuda?
1: Ya, seperti biasa kalau kita tebak-tebakan, kita selalu membawa nama binatang. Binatang dan hewan maksudnya.
0: Iya,
1: jadi kita untuk kali ini ada seekor hewan terpuruk, terpenjara dalam gua.
0: Di tempat sunyi sepi ya.
1: Akhir-akhir ini saya suka nonton Kerasakti di TikTok. Keren banget.
0: Emang ngangenin deh film itu ya.
1: Tapi ini bukan Kerasakti.
0: Ya,
1: tapi ini adalah seekor hewan yang selalu sehat.
0: Oke, apa ya ini ya? Mungkin dia ada hubungannya dengan Kerasakti juga, temenan atau apa gitu.
1: Dalam satu episodenya hewan ini ada di Kerasakti juga.
0: Wah, ini nih. Ini coba Anda nonton dulu ya dari episode pertama sampai akhir. Enggak.
1: Tapi yang pasti ini bukan siluman tengkorak putih ya. Karena pertama dia siluman, yang kedua dia hewan. Ya, bukan hewan
0: bukan
1: maksudnya.
0: Hewan dia.
1: Dia tengkorak.
0: Iya, okay, guys. Jadi untuk Anda yang mungkin bisa menjawab atau mungkin CGT ini cenek ga itu, cuman segini apa pertanyaannya, tak jawab sekarang. Nah, bisa
1: boleh,
0: banget, boleh banget Elkogers ya.
1: Salurkan kesombongan Anda melalui media sosial di Elkoga FM dan juga di Facebook di Elkosaga Gana.
0: Atau bisa juga di WhatsAppnya Elkoga Radio Bali di 081-236-155-969. Kita tunggu jawaban Anda Elkogers sampai di jam 9 nanti ya.
1: Bentuk saja masih bersama dengan Yuda Kesuma
0: dan Desta Arita.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
5: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edeng aden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.
6: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
7: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini, beli.
6: Meh, dewa ratu. Hati malek hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
7: Ah, mana berani saya begitu, beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
6: Oh, gitu ya. Tuh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh.
7: Aish, negara hancur karena bom.
6: Cakep.
7: Usaha hancur karena bom.
6: Waduh.
8: Weh, tak muda nih.
6: Eh, ayam. Wih, kek, siap mana beli? Hih, ini mare beli-beli bensin, tapi...
7: Tapi beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
6: Hush, ketahuan kan, Jo.
8: Oh, gak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, kakak?
7: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh, kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
6: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
8: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
6: Eh, ngecas, ah? Anggol listrik berarti, Gek? Pih, sing mal tagihan listriknya, Gek?
8: Enggak dong, beli. Gek kan pakai green energy.
7: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
8: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
6: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
7: Wih, beli pantai sekali toh.
6: Jak subuh jelas pandai.
7: Wih, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
8: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
7: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
6: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
7: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9

0: 96.9 El Koger Radio Bali. Saya patah, tapi impian Anda jangan sampai patah, El Kogers ya, untuk berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi ini.
1: Wah, kalau yeah, impiannya itu nggak mungkin patah.
0: Nggak mungkin.
1: Tapi
0: dong,
1: happy sampai goyang patah-patah.
0: Iya. Yeah.
2: Kuliah di sana, kuliah di sana.
0: Bisa aja ini bung satu ini ya. Karena untuk Anda yang misalnya masih bingung nih ya, enaknya kuliah di bidang pertanian, sains dan teknologi itu di mana? Nah, daripada bingung ya, kuliahlah di Universitas Warmadewa atau UNWAR. Karena UNWAR sendiri ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja, El Kogers, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Dan di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologinya UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap.

Kementerian Perairan dan Perikanan yang berkonsentrasi pada bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Skelekerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kenapa harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan kalau kita lihat fasilitas kampusnya, kelas bersih dan berasi, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi nggak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga untuk daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, bisa dicatat, klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Wayan Sudiarta MP di 081338665310 atau Dr. Inengah Mulyarta SSC MSc di 081338576547.

0: 96.9 Elkoga Radio Bali. Wah, sepertinya sudah banyak nih ya yang ikutan gabungan bareng kita berdua nih. Ini ada dari Dandi Batu Agung, Elkogers. Katanya selamat pagi Elkoga Radio Bali. Selamat pagi Dandi.
1: Selamat pagi Dandi.
0: Menurutku belalang dan kupu-kupu katanya.
1: Oh, kenapa gitu?
0: Aku mau jelasin pada Desta alasannya. Oh. Wah, Yuda gak dijelasin nih.
1: Buat Desta aja. Oh.
0: Karena hewan apa yang paling sehat ya?
1: Iya, betul.
0: Kata dia kupu-kupu, apa belalang dan kupu-kupu karena siang makan nasi, kalau malam minum susu.
1: Oh, benar.
0: Iya kan, masa gitu aja enggak tahu sih katanya.
1: Desta gimana sih? Apakah itu jawabannya Desta?
0: Salah.
1: Salah.
0: Maaf ya Dandi ya.
1: Tapi bolehlah kita simpan jawabannya ya.
0: Iya. Udah-udah masuk akal, cuman bukan itu jawabannya.
1: Bukan
0: gitu,
1: itu.
0: Ya.
1: Kemudian yang gabungan juga dari Adit ya di Instagram. Katanya hewan yang paling sehat itu adalah singa.
0: Singa. Oke, gimana tuh?
1: Soalnya dia makanannya protein.
0: Oh, ya ampun.
1: Daging.
0: Ya ampun, singa ini makannya protein ya, daging, terus tiap paginya dia ngangkat beban itu sekitar 300 kilo.
1: Kok bisa?
0: Enggak sih, saya pikirnya dia tiap hari kayak gitu. Oh, iya, makanya iya. Dibilang paling kuat, ya, paling sehat.
1: Nge-gym. Tapi dia. Singa ini bukan nge-gym dia, dia kardio dia.
0: Kok bisa?
1: Jadi soalnya dia tuh sering ngejar-ngejar gini ya. Apa namanya? Mangsa ya.
0: Iya. Yeah.

0: 96.9 El Kogar Radio Bali. Nah, sudah sampai di jam 9 tapi belum ada yang menjawab dengan benar nih El Kogar.
1: Baiklah, karena tadi udah berusaha menjawab tapi nyata salah, kita berikan jawabannya ya.
0: Ya, kita berikan jawabannya.
1: Hewan-hewan apa yang selalu sehat?
0: Apa tuh?
1: Jawabannya adalah ular.
0: Kenapa tuh?
1: Karena dia selalu olahraga.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, ular strong banget pokoknya ya. Jadi kalau mau sehat jadilah, hiduplah seperti ular.
0: Iya, karena
1: bukan hidup seperti Larry.
0: Hidup seperti
1: Larry.
0: Oh ya ampun. Iya benar.
1: Yang ketawa yang kayak ini.
0: Ya itu. Ya itulah kira-kira El Kogar sih, jadilah seperti ular karena dia suka olahraga.
1: Benar.
0: Dan bisa juga jadi seperti belalang kupu-kupu karena siang makan nasi, malam minum susu. Iya.
1: Dan jangan lupakan untuk membentuk otot, jadilah seperti singa.
0: Iya.
1: Karena makanannya protein daging.
0: Lengkap ya hewan hari ini yang sudah kita sebutkan El Kogar. Anda bisa mencontoh dari beberapa hewan tadi, makanannya, olahraganya.
1: Benar.
0: Dan nutrisinya. Dan karena sudah pukul 9, waktunya saya, Desta Arita, pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
1: Hidup semua juga ikutan pamit ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
0: Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa.
1: Selamat pagi.
0: Selamat beraktivitas.
1: And goodbye.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Halo, selamat pagi Elkogers. Jumpa kembali pagi hari ini bersama Mika Karisa di Wacana Seputar Wanita untuk edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 8 September 2026. Seperti biasa, kalau sudah di hari Selasa kita akan mengulas seputar keluarga Elkogers. Kali ini saya akan bahas satu topik yang berkaitan dengan hal-hal yang terjadi belakangan ini, karena di Indonesia kita tahu sendiri lagi banyak banget ada bencana, ya kan? Dan ya, lagi-lagi kita harus aware sama sekitar kita, Elkogers. Kalau kita yang orang dewasa mungkin sudah mencoba untuk mempelajari yang namanya mitigasi bencana, ya kan? Tapi untuk anak-anak, ya, anak-anak kecil, anak-anak kita di rumah, apakah mereka memahami hal tersebut? Jangan sampai mereka nggak tahu tentang mitigasi bencana itu seperti apa, gitu ya. Dan sebenarnya ini pendidikan sejak kecil sih, ya, memang mesti diberikan kepada mereka, Elkogers. Dan memang mungkin dari sekolah-sekolah sudah melakukannya sekali waktu, gitu ya. Tapi yang paling utama adalah pemahaman dari keluarga ataupun dari orang tua. Jadi kita sendiri yang memang sebagai orang dewasa ataupun orang tua yang paham dulu mitigasi bencana itu seperti apa, baru diberikan informasinya kepada anak-anak. Tentunya dengan bahasa bayi, kita sebut seperti itu ya. Kalau kita sih ngerti-ngerti aja gitu kan, dikasih tahu bahwa kita perlu mempersiapkan ini, itu, dan memahami zona-zona di mana memang rentan bencana dan lain sebagainya. Tapi anak-anak kan tidak paham, belum sampai kapasitasnya untuk memahami itu. Nah, pemahaman yang seperti apa yang diperlukan untuk diberikan kepada anak-anak? Anak-anak ini kategori usianya mungkin yang masih toddler gitu ya, dan juga sampai usia sekolah dasar, Elkogers, bahkan mungkin sampai SMP juga gitu ya, di remaja-remaja awal ini. Ini akan saya bahas, Elkogers, ini sangat penting sekali. Apalagi kalau misalnya Anda sebagai orang tua belum pernah menginformasikan terkait mitigasi bencana ini kepada anak Anda, boleh disimak ya bahasannya. Selama 2 jam ke depan nanti saya sisipkan dengan informasi lain yang tidak kalah penting juga untuk Anda simak, dan lagu-lagu khusus dari Belantika Musik Indonesia koleksi Elkoger Radio Bali sampai jam 11 siang nanti.

0: 김이라디오쿠 목감 김이라디오쿠 목감 김이라디오쿠 일단 거기 두세 나무 향기 도이가라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

Kan mitigasi bencana kepada anak sejak dini itu sangat amat penting sekali, Elkogers, karena kita tinggal di Indonesia ya, dimana ya kerap kali terjadi yang namanya bencana alam ini, entah itu gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, hingga tsunami pun itu berpotensi terjadi di area Indonesia ini, Kogers. Bahkan untuk belakangan ini informasinya beberapa gunung api di Indonesia itu aktif ya, dan bahkan statusnya sudah siaga seperti itu. Bagi orang dewasa memahami situasi darurat saja terkadang nggak mudah, Kogers, terlebih bagi anak-anak yang sebenarnya belum sepenuhnya mengerti apa yang lagi terjadi untuk saat ini gitu ya. Karena itu pemahaman mengenai mitigasi bencana sebaiknya mulai dikenalkan sejak dini ya. Tujuannya bukan untuk membuat anak-anak takut loh ya terhadap bencana, tetapi membekali mereka dengan pengetahuan sederhana mengenai apa yang harus dilakukan ketika menghadapi keadaan darurat. Nah, cara menyampaikannya pun tentu perlu disesuaikan dengan usianya, Kogers. Anak toddler ya terutama ya, itu gak dapat ataupun belum punya kapasitas menerima penjelasan yang sama dengan anak di usia sekolah atau remaja awal. Jadi ada beberapa hal yang penting sekali untuk diperhatikan. Yang pertama ya lagi-lagi mengenalkan mitigasi bencana ataupun bencana ini terlebih dahulu ya, dengan bahasa yang sesuai dengan usia mereka. Untuk anak usia toddler, orang tua tidak perlu memberikan penjelasan panjang ya mengenai penyebab suatu bencana itu seperti apa. Anda bisa gunakan kalimat sederhana dan fokus pada tindakan apa yang perlu dilakukan. Misalnya, saat mengenalkan gempa bumi, nah, Anda sebagai orang tua dapat mengatakan bahwa terkadang tanah atau rumah bisa terasa bergoyang seperti itu ke mereka ya. Ketika itu terjadi, nah sarankan untuk anak-anak Anda mengikuti Anda sebagai orang tuanya, menjauh dari benda yang dapat jatuh dan lindungi area kepala ya. Memasuki usia sekolah, anak dapat mulai diberikan penjelasan mengenai berbagai jenis bencana dan penyebabnya. Sementara remaja awal itu sudah dapat diajak memahami jalur evakuasi, titik kumpul, nomor darurat, hingga alasan mengapa keputusan tertentu harus diambil saat kondisi darurat terjadi. Jadi memang penting sekali untuk melihat usia berapa nih, anak usia berapa yang kita ajak ngobrol gitu loh, Kogers. Karena kalau misalnya kita jelasin panjang lebar ke toddler, dia juga gak paham ya kan. Tapi kalau misalnya udah mulai memasuki usia SD gitu ya, atau mungkin di remaja awal, mungkin sekitaran awal SMP, itu bisa diberikan penjelasan yang lebih detail lagi.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer Freshwood, koordinator Freshwood, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, walker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
2: Ma, Mbak Ye mana?
3: Tuh, lihat Nae, lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
2: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
3: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
2: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krame tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
3: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
2: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
3: Berarti kalau ada hak, ada...
2: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
3: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
2: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
3: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
4: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama, sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: 96.9 El Cobra Radio Bali.
6: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah El Koga FM.

Radio Bali. Ingat, daftar kuliah hari ini di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa Elkogers, karena kampus ini ada di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini sangat cocok sekali untuk Anda yang memang benar-benar ingin serius gitu ya, memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan mungkin kedepannya bisa berwirausaha juga dengan modal yang potensial berkembang. Nah, pertanian modern untuk saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja kok, Elkogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 prodinya nih yang sudah terakreditasi unggul A, tentunya bisa Anda pilih salah satunya. Seperti ada agroteknologi, ada juga prodi peternakan, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta prodi manajemen sumber daya perairan perikanan ya. Dan dari staf pengajarnya juga bagus-bagus banget sih, Elkogers, karena terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Kelasnya pun di sana bersih dan ber-AC. Laboratorium pembelajaran dan penelitiannya sangat amat lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi nggak ada waktu tuh untuk bingung-bingung, galau-galau lagi ya. Hari ini pun boleh banget daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Dan kalau misalnya Anda masih butuh informasi lebih lanjutnya, lebih lengkap, lebih detailnya seperti apa, langsung klik saja di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 일단 거기 두세
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Hah? Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

Kembali setelah Anda memahami bahwa ternyata di tiap usia anak itu cara kita menyampaikan sesuatu, terutama pengetahuan mengenai mitigasi bencana itu memang beda-beda, Elkogers. Nggak bisa disamaratakan semua anak harus dikasih tahu detail gitu ya, ternyata nggak bisa seperti itu. Dan di sisi lain penting juga menghindari menakut-nakuti anak. Ya, jadi kesalahan yang perlu dihindari adalah menjadikan bencana sebagai sesuatu yang digunakan untuk menakuti anak agar patuh, Elkogers. Anak itu tidak perlu diperlihatkan terlalu banyak video atau gambar bencana yang mengerikan untuk membuat mereka memahami bahayanya, ya. Pada anak yang masih kecil, hal tersebut justru dapat menimbulkan kecemasan, mimpi buruk, atau ketakutan berlebihan. Tekankan bahwa bencana memang dapat terjadi, tetapi ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk menjaga keselamatan. Nah, dengan demikian anak itu pastinya bisa, Elkogers, belajar mengenai risiko sekaligus memiliki rasa percaya diri ya untuk menghadapinya. Jadi mereka pun memahami bahwa ini berpotensi terjadi. Jadi gimana nih kita semestinya gitu dengan pola pikir seusia mereka gitu ya. Ajarkan melalui permainan dan simulasi itu juga boleh, Elkogers. Jadi anak biasanya akan lebih mudah mengingat atau memahami sesuatu yang pernah mereka praktikan dibandingkan hanya dengan mendengarkan penjelasan saja ya. Jadi orang tua itu dapat membuat simulasi sederhana di rumah. Misalnya berpura-pura terjadi gempa gitu ya, kemudian mengajak anak mempraktikkan tindakan seperti merunduk, berlindung, melindungi kepala, dan berpegangan pada tempat perlindungan yang aman. Keluarga juga dapat berlatih keluar rumah melalui jalur yang telah ditentukan dengan berkumpul di titik yang dianggap aman ya. Informasikan juga itu pada anak, Elkogers. Lakukan latihan tersebut dengan suasana tenang ya. Semakin familiar anak dengan prosedurnya, semakin besar kemungkinan ia mengingat apa yang perlu dilakukan ketika menghadapi keadaan yang sebenarnya.

Setiap 6 detik ada satu orang terinfeksi HIV. Lebih dari setengahnya adalah anak muda.

0: El Cuca Radio Bar.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
5: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
4: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
5: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
4: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
5: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
6: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
7: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
4: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu lagi nih, satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
5: ILY? Oh, I love you.
4: I love you too.
8: Hari Kecubung 27 Denpasar, Bali.

Bali, memang setiap keluarga sebaiknya mempunyai rencana mengenai apa yang harus dilakukan apabila terjadi bencana, ya Kogers. Jadi penting sekali menentukan titik kumpul keluarga, misalnya suatu lokasi aman di sekitar rumah ya. Anak usia sekolah dan remaja juga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan jika bencana terjadi ketika mereka sedang berada di sekolah atau terpisah dari orang tua ya. Penting pula mengajarkan beberapa informasi penting seperti nama lengkap orang tua, nomor telepon keluarga, alamat rumah, serta siapa orang dewasa yang dapat dipercaya untuk dimintai bantuan. Nah, untuk anak yang sudah memiliki ponsel, simpan kontak penting yang mudah untuk ditemukan. Seperti itu, Kogers. Jadi beberapa poin-poin yang perlu diperhatikan dan dilakukan bagi kita-kita orang dewasa ataupun orang tua yang memang sudah punya anak-anak gitu ya, untuk menginformasikan hal-hal tertentu kepada anak-anak kita, Elko Geres, terkait dengan mitigasi bencana ini. Dan masih ada beberapa hal lainnya yang perlu diperhatikan dan dilakukan. Pastinya ini masih akan saya bahas di sesi kedua kali ini. Gak terasa sekarang sudah di jam 10 lewat 11 menit waktu di studio ya. Jadi kita sudah memasuki sesi kedua Wacana Seputar Wanita, masih membahas berkaitan dengan mengenalkan mitigasi bencana kepada anak-anak kita di rumah, Eko Geres. Jadi kalau misalnya Anda penasaran informasinya lebih lengkap seperti apa, lagi-lagi masih akan saya bahas, makanya jangan kemana-mana. Atensi di sini bersama Mika Karisa hanya sampai jam 11 siang nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Kalau misalnya Anda memang benar-benar ingin sekali mendalami ilmu manajemen, karena memang kita tahu sendiri ya, manajemen ini adalah ilmu yang dimensinya benar-benar paling luas banget, Kogers. Ya, waktunya Anda memutuskan untuk mendaftar kuliah di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali ya. Karena lagi-lagi ilmu manajemen ini bisa nantinya kita gunakan di berbagai aspek kehidupan kita, bahkan untuk di ranah karir ya. Bisa dijadikan bekal untuk bekerja dimanapun itu, di berbagai bidang apa saja. Entah itu kedepannya Anda jadi PNS ya, atau pegawai perusahaan, bahkan mungkin membuka bisnis ataupun berwirausaha sendiri, itu pasti bakal kepake banget, Kogers. Ingat ya, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani ini merupakan kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak tahun 1979, dan terkenal pula dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses ya, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Pastinya ini ditunjang oleh ilmu manajemen yang benar-benar diperlukan banget dalam pekerjaan apapun, bahkan ya untuk di era seperti sekarang. Kita tahu sendiri, apapun di ranah kehidupan kita itu pasti identik dengan AI, bahkan teknologi digital tercanggih pun, itu benar-benar kita wajib sih ya, fasih mengelolanya dengan baik, dan pastinya harus banget kita menguasai ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Dan ini bisa kita dapatkan di STIMI Handayani. Lokasi kampusnya ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar ya, dekat banget sama Resman, tahu kan Resman, SMA Negeri 2 Denpasar ya Kogers. Jadi lokasinya sangat amat strategis. Kalau Anda punya agenda kegiatan setelah ataupun sehabis kuliah, itu pastinya akan gampang banget kemana-mana. Buruan daftar, informasi pendaftaran WhatsApp saja ke nomor 082-145-666-199. Sekali lagi ke nomor 082-145-666-199.

0: Radio Valley. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir.
2: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
3: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
6: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

96,9 FM Melkoger Radio Bali. Anda masih ditemani bersama Mika Karisa di Wacana Seputar Wanita. Kita masih membahas topik yang sama mengenai mengenalkan mitigasi bencana kepada anak-anak di rumah ya. Dan memang segala sesuatu pengetahuan itu sebenarnya awalnya dari rumah ya Koger, walaupun mungkin di sekolah akan diinformasikan kembali gitu ya. Itu sebagai tambahan informasi untuk anak, alangkah baiknya, alangkah bijaknya anak mendapatkan pengetahuan dan informasi mengenai mitigasi bencana ini dari rumah dulu, dari keluarga dulu, dari orang tuanya terlebih dahulu. Tapi ya orang tua mesti paham juga berkaitan dengan mitigasi bencana ini ya. Selanjutnya penting adanya untuk menyiapkan tas siaga bencana, Ekogers. Jadi orang tua itu juga dapat mengenalkan konsep tas siaga bencana kepada anak ya. Anda bisa meletakkan tas tersebut di lokasi yang mudah dijangkau apabila keluarga harus segera melakukan evakuasi. Isi tas dapat disesuaikan dengan kebutuhan keluarga, tetapi beberapa perlengkapan dasar yang dapat dipertimbangkan itu antara lain ada air minum, makanan yang instan gitu ya, yang tahan lama juga, obat-obatan pribadi, kotak pertolongan pertama atau P3K, senter itu penting, Elkogers, baterai atau sumber daya cadangan, pakaian, masker, perlengkapan kebersihan, salinan dokumen penting, dan kebutuhan khusus untuk anggota keluarga. Untuk anak kecil, orang tua juga dapat memasukkan barang yang memberikan rasa nyaman, seperti mainan kecilnya atau benda favoritnya, selama tidak mengganggu kebutuhan utama ya. Jadi periksa isi tas secara berkala, terutama tanggal kadaluarsa makanan, obat-obatan yang Anda sempat masukkan ke dalam P3K tersebut, kondisi baterai juga, serta ukuran pakaian anak. Ekogers. Nah, di sisi lain, ajarkan pula anak mengenali lingkungan sekitarnya ya. Jadi mitigasi bencana tidak hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Anak ini perlu banget belajar memperhatikan lingkungan mereka masing-masing. Jadi tunjukkan pintu keluar rumah, jalur evakuasinya di mana, titik kumpulnya, lokasi kotak P3K-nya ada di mana, serta tempat menyimpan tas siaganya ya. Pada anak yang lebih gedean dikit ya, Kogeres alias lebih besar usianya ya, orang tua dapat berdiskusi kok mengenai resiko di lingkungan tempat tinggal. Misalnya jika tinggal di daerah yang memiliki resiko gempa atau mungkin tsunami gitu ya, anak perlu mengetahui bahwa setelah gempa kuat atau lama, misalnya nih di wilayah pesisir, keluarga mungkin perlu segera menuju lokasi yang lebih tinggi atau mengikuti arahan resmi. Nah, pemahaman seperti ini nantinya akan membuat anak tidak hanya menghafal prosedur saja, tetapi juga memahami alasan di balik tindakan keselamatan yang mereka lakukan.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
3: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96,9 FM LKOGER Radio Bali. Ajarkan apa yang harus dilakukan jika terpisah dari orang tua, LKOGER. Jadi salah satu situasi yang dapat membuat anak-anak ini panik adalah kehilangan kontak dengan orang tuanya ya. Karena itu penting adanya untuk membuat aturan sederhana, misal kemana anak harus pergi, siapa yang boleh dimintai bantuan, dan di mana keluarga akan bertemu kembali. Terutama untuk toddler nih, instruksinya itu juga harus sangat sederhana ya, jangan jelimet gitu loh LKOGERS. Sedangkan untuk anak usia sekolah dan remaja, terutama remaja awal ya, itu dapat diajarkan untuk mencari petugas resmi, guru, polisi, tenaga medis, atau orang dewasa yang terpercaya begitu. Jadi untuk toddler dan untuk anak-anak di usia sekolah atau remaja awal, itu benar-benar beda banget kita memberikan pemahamannya ya. Anak juga perlu memahami bahwa saat terjadi bencana, jaringan telepon atau internet mungkin terganggu. Bukan mungkin lagi, sudah bisa dipastikan terganggu seperti itu, sehingga tidak selalu bisa langsung menghubungi keluarga. Jadi penekanan pemahaman ini mesti diberikan kepada anak-anak, karena anak-anak zaman now kita tahu sendiri ya, sangat lekat sekali sama yang namanya teknologi, internet, dan fasih menggunakannya. Jadi ketika bencana itu ada, ya potensi untuk koneksi internet itu putus, habis itu jaringan seluler juga putus, itu bisa aja terjadi, dan itu mesti diketahui oleh anak terlebih dahulu ya LKOGERS. Dan orang tua juga harus mengelola kepanikan ya. Kalau misalnya kita sebagai orang tua minta anak-anak jangan panik, anak-anak mesti ini, mesti itu, kitanya sebagai orang tua ya jangan panik juga dong ya. Jadi anak sering membaca situasi melalui reaksi orang dewasa di sekitarnya. Kalau misalnya orang tua terlihat sangat panik, anak itu dapat ikut panik LKOGERS meskipun belum memahami apa yang sebenarnya terjadi ya. Tentu merasa takut saat bencana itu adalah hal yang wajar. Kita masih manusia kok LKOGERS. Jadi merasa takut, merasa cemas itu sangat wajar sekali. Namun sebisa mungkin orang tua perlu banget memberikan instruksi yang singkat, jelas, dan tegas gitu ya. Alih-alih berteriak tanpa arah gitu ya, gunakan perintah sederhana seperti lindungi kepala, pegang tangan mama gitu ya. Kita keluar lewat sini, kita ke tempat yang aman, kita ke sana gitu. Karena itulah latihan mitigasi ini bukan hanya untuk anak. Orang tua pun perlu sebenarnya memahami prosedur keselamatan agar tidak harus mengambil semua keputusan dari nol ketika berada dalam situasi darurat tersebut. Penting orang tua melatih lagi ya, mengelola emosinya, mengelola rasa.

rasa panik, takut, cemas dan sejenisnya gitu ya. Sehingga ketika, ya amin-amin sih sebenarnya itu terjadi ya Koger, semoga sih kita doakan kita baik-baik selalu. Tapi potensi selalu ada ya, potensi baik buruk itu selalu ada. Kalaupun bencana itu terjadi, kita sudah siapkan diri kita, mental dan emosional kita ya. Dan terakhir, evaluasi pemahaman anak secara berkala. Gak bisa kita cuma kasih tahu satu hari aja terus besoknya udah lupa deh ya, dan kita gak evaluasi, gak ingetin lagi secara berkala. Elkogers, pembelajaran mitigasi bencana tidak cukup dilakukan satu kali saja ya. Sesekali tanyakan pada anak. Misal gini nih pertanyaannya, kalau terjadi gempa, apa nih yang bakal kamu lakuin dek? Gitu. Atau kalau misalnya nih kita terpisah atau mama pisah dari kamu nih ketika bencana, kita ketemunya di mana? Ayo gitu Elkogers. Nah, untuk remaja awal, diskusi ini dapat dibuat lebih kompleks ya. Berikan sebuah skenario dan tanyakan keputusan apa yang akan mereka ambil. Jadi latihan ini dapat diulang beberapa bulan sekali atau ketika kondisi keluarga berubah, misalnya ketika pindah rumah, pindah sekolah, atau terdapat anggota keluarga baru.

0: Vertical limit dengan langkah kita bikin kita semangat jadinya ya, optimis memandang ke depan seperti apa di tengah gonjang ganjingnya negara kita tercinta ini ya Kogers. Tapi ya lagi-lagi kita harus ingat bahwa kita tinggal di Indonesia yang gunung apinya banyak, hampir semuanya aktif pula belakangan ini ya. Jadi mengajarkan atau mengenalkan mitigasi bencana itu bukan berarti membuat anak terutama ya di rumah Ekoger selalu memikirkan kemungkinan buruknya ya. Sebaliknya pendidikan ini membantu anak memahami bahwa dalam situasi darurat ada loh langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi diri ya. Mulai dari hal sederhana sesuai usia mereka, kemudian tingkatkan pemahamannya seiring anak bertumbuh Ekoger. Tapi di sisi lain orang tua juga perlu menyiapkan diri sebaik mungkin ya, menyiapkan rencana keluarga, tas siaga, jalur evakuasi, titik kumpul, kontak darurat, serta melakukan latihan secara berkala. Yang terpenting adalah membangun pemahaman bahwa siaga itu beda dengan takut, Elkogers. Karena selama ini kalau kita pendeknya mikir, wah siaga berarti erat kaitannya dengan rasa takut gitu ya. Karena bencana ini memang nggak bisa selalu kita cegah, iya kan? Tetapi keluarga itu dapat belajar, berlatih, dan mempersiapkan diri agar kedepannya mampu mengambil tindakan yang lebih tepat ketika keadaan darurat ataupun bencana ini benar-benar terjadi. Tapi kita selalu berdoa semoga sih dimanapun kita berada itu selalu ataupun senantiasa baik-baik saja ya Kogers ya. Tapi nggak ada salahnya juga untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga ketika hal yang ya lagi-lagi kita tidak inginkan terjadi itu kita bisa sikapi dengan baik dan dengan bijak juga. Semoga kita selalu selamat ya. Dan berhubung sekarang sudah jam 11 siang, sudah waktunya saya Mika Karisa pamit dari Wacana Seputar Wanita. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga dekatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Six point nine. Elkogar Radio Valley.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
3: yang penting beritanya beli.
4: Dari Kecukung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
4: Duh, Leng semengan duduk di sini. Tidak dapat seekor ikan pun.
5: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
4: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
5: What? Mancing? Nggak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
4: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
5: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
4: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
5: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
4: Iya, saja ya nah. Nih mare calon mantu Pak Man yang top semelegun.
5: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
6: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9.

0: kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

96.9. FM El Cobra Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96.9 OKG Radio Bali. Terkadang kita bisa kehilangan tujuan dan juga motivasi dalam hidup, sehingga merasa tidak bersemangat dalam menjalani keseharian. Dan solusinya kira-kira bagaimana itu, Kori? Nah, agar bisa kembali bersemangat, Anda juga perlu mengetahui cara untuk menemukan dan juga membangun motivasi untuk diri Anda sendiri. Dan ada kalanya kita mengalami sebuah kegagalan, kekecewaan, ataupun rasa jenuh dalam hidup yang memang menyebabkan hilangnya sebuah motivasi tersebut. Dan padahal motivasi itu sangat penting untuk membangun dan juga mencapai tujuan, memecahkan masalah, menghadapi tantangan, dan juga mengambil peluang yang ada di depan mata. Dan bukan hanya itu, OKGers, motivasi juga diperlukan untuk mengubah kebiasaan buruk yang ada dalam diri Anda sendiri. Dan yang terpenting, jangan sampai Anda menggebu-gebu ya untuk mencapai sebuah cita-cita. Nah, sebesar apapun semangat untuk mencapai target, pastikan Anda memiliki waktu untuk beristirahat dan juga pastinya tidur yang cukup. Karena OKGers, kurangnya istirahat itu dapat menurunkan energi dan juga fokus dalam mencapai tujuan. Dan selain itu juga, ini akan berisiko menimbulkan gangguan kesehatan pada diri Anda sendiri. Dan jika kondisi fisik dan juga pikiran Anda sudah terlalu lelah sekali seperti itu ya, jangan terus dipaksakan. Solusinya, ambil jeda waktu untuk beristirahat sebelum kembali pada tugas-tugas dan juga tujuan yang ingin Anda capai. Dan di siang hari ini, karena cuacanya mungkin agak sedikit mendung ya, terutama di seputaran Denpasar, boleh dilihat dulu jam di dekat Anda ya, di sekitar Anda, karena sudah menunjukkan pukul 12 lebih. Itu waktunya untuk Anda beristirahat dan juga makan siang terlebih dahulu, LKGers. Dan apapun aktivitas Anda di siang hari ini dan juga untuk menemani waktu istirahat siang Anda, seperti biasa di ajang High Noon kali ini, Kori Purnama akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara, pastinya koleksi dari LKGR Radio Bali. Dan bukan hanya itu saja, ada juga informasi, ada juga tips menarik lainnya yang memang akan saya hadirkan selama 2 jam ke depan nanti. Untuk itu, jangan kemana-mana ya, tetap atensi di 96.9 LKGR Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang.

0: 이라디오쿠 옷감 이라디오쿠 옷감 이라디오쿠 이게 나무 거기 또세 나무 향기 또 이라디오쿠
1: 아노 에 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oke
1: ah radio oke mendingan radio p kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya radio apa nih
1: ini Elkoga Radio Bali.

96.9 OGG Radio Bali. Untuk Anda yang saat ini masih bingung untuk melanjutkan perkuliahan di mana, saya punya informasi menarik untuk Anda yang saat ini sedang mencari-cari tempat kuliah OGGers, yaitu kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Nah, untuk Universitas Warmadewa sendiri sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial dan juga berkembang. Dan pertanian modern ini tidak hanya tentang yang namanya bercocok tanam saja, OGGers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga pastinya inovasi. Dan untuk program studinya sendiri itu sudah ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih, mulai dari program studi agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sudah berbasis industri yang memang ke arah teknologi modern, yang pastinya untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang kedua ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan juga teknologi pangan, ada juga teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agrobisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan juga pastinya sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga, OGGers, ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, ada juga pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang pastinya sudah bernutrisi, aman, dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir, OGGers, ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang sudah berwawasan ekowisata dan berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta sudah memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan untuk keunggulan-keunggulan lainnya lagi, OGGers, jadi diantaranya ada staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap yang memang dibantu dari staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, ada doktor, dan juga pastinya ada magister, dan boleh tengok sedikit ke fasilitas kampus. OGGers, kelasnya bersih, sudah ber-AC, labnya lengkap, dan juga sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Sepertinya tidak perlu berpikir lama lagi, OGGers, putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih detailnya lagi ataupun lebih lengkapnya lagi, boleh Anda catat atau boleh langsung diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau juga bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, dan juga bisa menghubungi kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 OTG Radio Bali. Biasanya para pemburu diskon ini akan mendambakan hari-hari spesial ya, seperti contohnya kemarin hari kemerdekaan atau hari Galungan, mungkin hari suci Galungan ataupun hari suci Kuningan, untuk mendapatkan sebuah potongan harga ataupun diskon nih. Dan bukan hanya itu saja Okogers, ada juga tanggal-tanggal cantik yang biasanya sering sekali diburu oleh para pemburu diskon ya, terutama sih paling besar wanita ya. Tapi kalau misalkan untuk belanja bulanan nih Okogers, waduh, kalau misalkan sudah habis perlengkapan rumah tangganya ataupun perlengkapan buah hatinya, ya pastinya tidak mungkin ya untuk kita menunggu tanggal cantik ataupun hari-hari besar lainnya agar kita mendapatkan diskon. Nah, solusinya bagaimana? Jadi saya punya rekomendasi tempat belanja bulanan yang memang direkomendasikan untuk Anda Okogers. Dimana lagi kalau tidak di Klendis terdekat dari rumah Anda ya, karena selain lengkap, memang harganya paling murah dan juga pastinya ini yang paling penting, ada diskon setiap harinya. Dan untuk itu saya juga akan membocorkan sedikit ya beberapa promo yang memang sedang diadakan di Klendis. Di antaranya ada Promina bubur tim ayam kampung ukuran 100 gram yang box mendapatkan potongan harga senilai Rp2.000. Ada juga Yuri Legend Baby Liquid Cleanser ukuran 450 ml dengan harga Rp30.900. Ada juga Konicare minyak kayu putih plus 60 ml dengan harga Rp20.800. Magnum Classic mendapatkan potongan harga senilai Rp10.000, 2 pieces minimal 2 dan juga kelipatan 2. Ada juga Pocari Sweat ukuran 2000 ml yang botol, ini juga mendapatkan potongan harga senilai Rp2.000 dan juga minimal 2 dan juga kelipatan 2. Dan ada juga Dettol Soap Fresh ukuran 105 gram mendapatkan potongan harga senilai Rp5.000. Dan satu lagi nih Alkagers, ada juga Vidoran X Smart 5 plus madu ukuran 800 gram mendapatkan potongan harga juga sebesar Rp11.300. Dan memang masih banyak lagi promo-promo menariknya yang bisa Anda dapatkan langsung di Klendis terdekat dari rumah Anda, karena pastinya di Klendis yang terlengkap dan termurah.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun, F&B Service, Bartender,

housekeeping, culinary, dan front office service. Program 2 tahun, F&B Division, dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College.

96.9 Ilkoger Radio Bali. Sadar atau tidak nih Ilkogers, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana dan juga di berbagai bidang apa saja. Contohnya jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha. Dan untuk Anda yang ingin mendalami ilmu manajemen terutama ya, saya sarankan untuk Anda kuliah dulu di Kampus Timi Handayani, the first and the best management campus in Bali. Jadi kampus manajemen yang memang terbaik di Bali, yang kampusnya ini yang paling legend, yang pertama dan juga yang paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen, dan juga terbukti sudah cukup lama berdiri juga ya di tahun 1979 Elkagers. Dan kampus legend dan juga terkenal yang memang alumni-alumninya sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali sendiri. Ya memang Elkager seperti yang sudah saya katakan di awal, karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun. Dan harus dimanage juga dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang memang lengkap dan pastinya terbukti efektif. Dan untuk lokasi Kampus Timi Handayani ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, yaitu di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar. Jadi habis kuliah, mau nge-mall, mau nugas, atau mau hangout, bahkan mau kerja, gampang. Tinggal satset, sudah nyampe ya dari Kampus Timi Handayani, gampang untuk Anda kemanapun juga. Jadi tunggu apa lagi Olga Girls, buruan daftarkan diri Anda sekarang juga. Dan untuk informasi pendaftaran lebih lengkapnya lagi, bisa menghubungi via WhatsApp di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

kecewa, pernah juga ingin meluapkan segalanya sekaligus ya. Dan kira-kira itu nyata atau tidak ya? Pastinya nyata ya Kak Girls. Jadi semuanya juga pernah punya ekspresi yang namanya emosi ataupun kekecewaan. Tapi yang membuat kita berkelas itu adalah bagaimana cara kita untuk meluapkan amarah tersebut. Nah, mungkin ada di antara Anda yang memang pernah melihat orang yang kadang marahnya juga meledak-ledak, tapi setelahnya menyesal sejadi-jadinya. Nah, bisa jadi saat marah mungkin ada kata-kata yang memang seharusnya tidak diucapkan yang pastinya bisa merusak segalanya. Bisa juga ada kata yang melukai perasaan orang lain, mengatakan sejujur-jujurnya ya bahwa saya sedang kecewa atau misalkan saya sedang terluka, tanpa kita harus menjatuhkan, tanpa harus melukai ataupun merendahkan orang lain. Ya memang karena marah ataupun emosi dan juga melukai adalah dua hal yang memang berbeda ya. Dan semakin kesini kita juga pasti paham Elka Gers bahwa emosi itu tidak harus selalu dipendam, tapi tidak juga harus diledakkan dengan menyakiti diri sendiri atau dengan bahkan menyakiti orang lain dengan perkataan kita ya. Dan kalau misalkan Anda sedang belajar untuk memendam hal-hal yang memang perlu dipendam dan juga ada hal yang memang perlu untuk disampaikan secara baik-baik, Anda juga bisa belajar untuk mengatur emosi. Dan pastinya hal ini bukan berarti Anda lemah Elka Gers. Jadi itu tandanya bahwa Anda semakin dewasa dan juga semakin mengenali diri Anda sendiri. Jadi untuk Anda yang saat ini punya emosi, kadang suka bad mood ya, dan itu juga berdampak bagi rekan kerja ataupun orang-orang di sekitar Anda, maka dari itu kita harus yang namanya mengelola emosi tersebut. Entah dengan cara Anda refleksikan diri Anda, kenapa ya saya bisa marah seperti itu, ataupun dengan mengalihkan emosi Anda dengan cara melakukan hobi yang Anda sukai atau bahkan mendengarkan musik favorit Anda. Dan apapun aktivitas Anda di siang hari ini, Elka Gers kembali hadir, Kori Purnama yang akan menemani ruang dengar Anda, dan saya juga masih akan menemani ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan nanti, masih di ajang Hainun. Dan juga saya masih mempunyai informasi serta tips menarik lainnya yang memang akan saya hadirkan selama 1 jam ke depan nanti. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap atensi di 96.9 LKG Radio Bali sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang nanti.

0: 96.9 El Cobra
1: Radio Bali. Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agam Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
3: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
1: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.

96.9 Altogether Radio Bali. Seperti berita yang sudah kita ketahui Altogers, bahwa Gunung Anak Krakatau kembali meletus pada awal September 2026 dengan intensitas tinggi yang memang menyebarkan abu vulkanik ke berbagai wilayah, terutama di Jawa dan juga di Sumatera. Dan untuk itu beberapa bandara juga sempat ditutup juga Altogers. Tapi informasi terupdate nih ya, bahwa ada 5 bandara yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanis Gunung Anak Krakatau itu sudah kembali beroperasi normal mulai hari ini tanggal 8 September 2026 pukul 00.01 waktu Indonesia Barat. Jadi 5 bandara tersebut meliputi Bandara Soekarno-Hatta di Banten, Halim Perdana Kusuma di Jakarta, Husein Sastra Negara di Jawa Barat, ada juga Pondok Cabe di Banten, serta Budi Yatu Curug di Banten.

Dan Menteri Perhubungan juga mengatakan pembukaan kembali bandara itu dilakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan penerbangan. Dan otoritas bandara dan juga maskapai itu juga diwajibkan melakukan inspeksi terhadap armada pesawat. Dan sementara pilot dan juga kru memang harus memahami restrik poligon atau wilayah udara yang dibatasi karena terdeteksi mengandung sebaran abu vulkanis. Dan sementara itu, Okogir, sebandara Raden Anten 1 dan juga Bandara Muhammad Taufik Kimas di Lampung itu masih menunggu perkembangan lebih lanjut lagi. Dan kita doakan saja, Okogir, semoga segala bencana dan juga kondisi di Indonesia kian membaik.

0: Kok gak radio balik?
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, mama lagi ngapain? Tumben mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok mama belum tahu?
2: Klendi Smart, ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96.9 Wokoge Radio Bali. Potensi produk olahan lokal kembali membuktikan daya saingnya di pasar internasional, Wokogers. Jadi yang saya maksud tersebut adalah gula aren tradisional hasil olahan warga lokal. Kini sudah berhasil menembus pasar ekspor hingga di kawasan Eropa, seperti contohnya yaitu Prancis, Belanda dan juga Jerman. Dan dibuat secara alami tanpa bahan pengawet, serta proses pembuatan gula aren ini juga membutuhkan waktu perebusan air aren murni hingga 4 jam lamanya sampai mengental dan juga pastinya berubah warna menjadi yang seperti kita sering lihat di warung-warung rujak ya. Warnanya kecoklatan seperti itu, Wokogers. Dan teksturnya yang khas dengan cita rasa karamel alami ini menjadikan gula aren ini sangat diminati baik untuk dikonsumsi harian ataupun bahan baku dari kuliner. Dan untuk kualitas, jangan diragukan lagi ya, kualitas bahan baku yang terjaga serta teknik pekerjaan tradisional itu menjadi kunci utama keberhasilan komunitas lokal setempat dalam memikat selera pasar mancanegara. Tertarik untuk mencoba gula aren ataupun untuk Anda yang memang belum sempat mencoba gimana sih rasanya gula aren, boleh Anda kunjungi pasar tradisional terdekat dari kawasan Anda.

0: Heran Bu, tuh bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
1: Tebel. Duh Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
0: Bisa Bu, justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
0: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
0: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: 96.9
5: dari Kecubung 27 dan Pasar Bali. Inilah El Koga FM.

0: all your edges, all your perfect imperfections. Give you all.
1: 96.9 Alkoger Radio Bali. Kerap kali kita melihat Alkoger, kalau misalkan ada nih seseorang yang sakit gigi yang diobati atau misalkan yang dipakein koyo itu malah pelipisnya. Nah, kira-kira itu konsepnya bagaimana ya? Apakah kira-kira ada hubungannya? Mungkin ya, mungkin dari Anda ada yang bertanya ya, kenapa kok bisa ya kalau gigi sakit itu yang dipakein koyo itu malah pelipisnya, bukan malah giginya, seperti itu. Jadi memang ada konteksnya atau ada segi ilmiahnya Elka Gers. Karena kalau misalkan gigi berlubang itu ada syaraf di kepala juga ya. Dan di balik struktur keras gigi itu terdapat jaringan lunak yang sangat sensitif yang dikenal sebagai yang namanya pulpa. Jadi lapisan ini tersembunyi di bawah email dan juga di dentin. Dan juga berisi pembuluh darah serta serabut saraf yang memang menjaga fungsi dan juga sensitivitas dari gigi tersebut. Dan si pulpa ini itu terhubung langsung dengan saraf yang disebut dengan trigeminal. Itu adalah salah satu jaringan saraf utama yang mengatur sensasi pada wajah. Dan karena sifatnya yang sangat peka, gangguan kecil seperti karises, retakan, ataupun infeksi itu dapat memicu rasa nyeri yang cukup intens dan juga signifikan. Dan ketika pulpa mengalami suatu peradangan, tekanan di dalam ruang gigi yang keras itu pastinya akan meningkat. Serta minimnya ruang untuk pembengkakan itu membuat saraf jadi pastinya tertekan ya, dan juga menghasilkan rasa sakit yang tajam dan juga nyut-nyutan alias berdenyut yang memang sering kali sulit diabaikan. Dan kondisi ini juga menjelaskan mengapa sakit gigi dapat terasa begitu intens, apalagi di bagian pelipis ya, dan juga sekaligus menegaskan pentingnya untuk penanganan dini untuk mencegah kerusakan yang lebih serius lagi.

0: Dainty 6.9 Local Gear Radio Bali, single terakhir dari miliknya Passenger yang berjudul Let Her Go telah menjadi single terakhir kita di ajang Hainun di edisi kali ini hari Selasa tanggal 8 September 2026. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Anda yang sudah atensi dari jam 12 siang tadi. Semoga informasi yang sudah saya hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda, dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: Point nine. The best music. 96.9 FM. El Cuba Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Beat, yeah!
1: The Amazing FM. El Coca Radio Buddy.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.
2: Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9. El Cougar Radio.

Sore nanti. Stay close, Rocker Girls.

Cilusi, artinya kalau udah lampu kuning itu harus hati-hati, Alkogers ya, jangan langsung tancap gas, tapi hati-hati ya, jalannya pelan-pelan gitu ya. Semangat deh untuk Anda yang sedang merasa dalam tanda kutip lampu kuning gitu ya, semoga apapun yang menjadi incaran Anda segera Anda dapatkan ya. Senang banget Kiki Widanti bisa hadir ke tengah ruang dengar Anda di Ajan Sunset Program sore hari ini. Musik Indonesia ataupun mancanegara sampai jam 6 sore nanti. Sekalian juga kirim-kirim salam untuk orang terkasih, orang terdekat juga bisa banget ya. Langsung aja WhatsApp ke nomor 081236155969 ataupun gabungan di DM Instagram @alkogafm. Boleh komen pada postingan IG story yang paling terakhir yang ada fotonya Kiki paling cantik itu. Boleh komen dan kirim-kirim salamnya buat siapa. Tapi yang lengkap, lagunya apa, judulnya, kemudian penyanyinya siapa. Karena ada judulnya sama, penyanyinya berbeda, Alkohol Girls, biar Kiki gampang juga cariin lagunya gitu kan. Ya takutnya nanti salah play lagi ya. Sampai jam 6 sore aja Alkogers, jadi ditunggu gabungannya sekarang juga.

0: Anchor.fm.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
2: Kirim 96.9.

selamat ulang tahun. Ini spesial di seputaran Pemogan. Katanya selamat ulang tahun untuk pacarku, ayangku tercinta. Semoga panjang umur, sehat selalu, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan dilancarkan semua pekerjaannya. Love you. Wah, love you. U-nya banyak banget, isi tanda jantung-jantung gak kaget sih. Sangat dirayakan sekali. Ya, seneng banget deh saya lihat pasangan-pasangan yang memang sangat merayakan pasangannya gitu ya. Selamat ulang tahun untuk pacarnya Andi. Dan saya juga mau ngasih satu buah informasi nih untuk Anda Alkogers yang barangkali saat ini masih bingung nih mau mikirin kuliah lanjutnya di mana ya, biar enggak percuma gitu kan, pengen buka usaha juga biar karirnya stabil, kemudian juga punya kontribusi untuk masyarakat, dan modal yang dikeluarkan itu gak cuma-cuma gitu loh, gak hanya keluar modal sekian lalu hilang gitu ya, tapi potensial untuk berkembang. Saran saya sih bisa melakukan ataupun membuka usaha di bidang ketahanan pangan, di bidang pertanian juga, ataupun peternakan Alkogers. Bisa kuliah dulu di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, karena di sana ada 4 program studi yang terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, yaitu program studi agroteknologi, program studi peternakan, selain itu juga ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta ada juga program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan ya. Jangan khawatir, untuk staf pengajarnya juga sudah terdiri dari dosen yang berkualifikasi profesor, doktor, dan magister. Fasilitas kampusnya juga lengkap, ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat ya. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338 665310, atau juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338 576547.

0: が FM。
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Hot request 96.9.

ucapnya salam untuk diri sendiri aja. Terima kasih kakak penyiar. Oke, sama-sama. Terima kasih sudah gabungan juga. Ada Hiran yang judulnya Shape of You, titip salam untuk diri sendiri aja yang saat ini lagi dengerin Alkoga Radio Bali. Untuk penyiar, terima kasih. Terima kasih kembali Wahyu sudah gabungan. Masih Banan present request lagi bersantai buat bosku. Makasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali pada Hendra dan lagunya juga terhibur ya. Ada Adi Suputra juga. Si Abian Semal, bisakah request lagunya Astrid judulnya Tentang Rasa? Kirim-kirim salam untuk Kiki Widanti aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali Adi Suputra. Ditunggu ya lagunya Astrid, bentar lagi bakal saya puterin.

postingan di thread ya Okagirls, bahwa ada yang ngerasa dia itu salah jurusan ketika kuliah. Baru aja saya baca postingannya. Pas banget ya. Jadi memang sering banget gitu kan, orang yang ngerasa salah jurusan ketika sudah masuk ke dunia kerja. Kuliahnya jurusan apa, kerjanya di bagian apa gitu ya. Jadi ngerasa salah jurusan. Sebenarnya gak ada sih salah jurusan ya. Bukan salah pekerjaan. Ini buat Anda yang memang merasa salah jurusan ataupun gak ingin gitu kan nantinya ke depannya gitu kan salah jurusan, ada baiknya untuk sekarang dipastikan dulu nih mau kuliah di mana gitu kan, atau mau lanjut kuliah kemana. Saran saya kuliahnya di jurusan manajemen aja, karena ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di berbagai bidang apa aja. Entah itu Anda mau jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu wirausaha ya, itu penting banget untuk manajemennya. Bahkan nih ya, di bidang AI yang apa-apa sekarang itu serba digital, teknologi semakin canggih, itu harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif ya. Nah, kalau Anda ingin melanjutkan kuliah Anda di jurusan manajemen, bisa di kampus manajemen terbaik di Bali yang paling pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen. Sudah berdiri sejak tahun 1979, Alkagers. Itu adalah Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, atau yang biasa kita kenal dengan STIMI Handayani. Di sini, kampus legend ini udah terkenal ya. Alumni-alumni itu terbukti sukses di Bali, bahkan juga luar Bali, dan juga terserap di berbagai bidang pekerjaan, entah itu pemerintahan, swasta, bisnis, industri ya. Jadi buruan daftarkan diri Anda segera. Lokasi kampus STIMI Handayani itu ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar ya. Jadi abis kuliah gitu kan, Anda mau nge-mall bareng teman-teman ataupun mau nongkrong sat-set ya kemana aja gitu, bahkan mau ke tempat kerja pun kan pusat banyak orang yang bekerja itu di daerah sana, pusat perkantoran. Jadi buruan daftar. Untuk informasi dan juga pendaftaran bisa WhatsApp ke nomor 082 145 6

96.9 Oke okay, Radio Bali. Siapa nih yang sedang terteh hijau? Teh hijau kayaknya di mana-mana lagi FYP ya. Satu lagu miliknya Tulus ini, Alkagar, lagu yang bermakna tentang penerimaan diri, berdamai dengan rasa hampa dan menghadapi fase kelelahan emosional ataupun burnout ya, tanpa harus memaksakan diri agar segera bahagia. Ih, keren banget. Pokoknya kalau misalkan udah habis minum matcha gitu ya, habis beli matcha, di foto, share di story lagunya ya Tulus Teh Hijau ini ya. Gak ada yang salah, Alkagar, semua sah-sah aja ya. Dan karena memang lagunya sebagus itu gitu kan. Ini spesial saya hadirkan untuk Darmawan di Seputaran Sesetan yang udah request lagunya Tulus Teh Hijau ini. Karena kak, lagu ini sangat sejarah banget bagi aku. Ini berkaitan dengan skripsi aku di bidang psikologi. Wow, keren ya. Ya, semoga lancar ya skripsiannya. Pokoknya semangat aja jalanin skripsiannya. Ikuti apa kata pembimbing ya. Semoga cepat tamat untuk Darmawan. Terima kasih udah gabungan. Ada Mela di Seputaran Badung yang udah dateng request, maksudnya request lagu nih sore hari ini, request lagunya The Man Who Can Be Moved miliknya The Script, Kak Kiki. Salam spesial untuk Kak Kiki aja, terima kasih, selamat bertugas. Siapa tuh The Man Who Can Be Moved-nya, Mela? Boleh dong di share lagunya udah saya puterin tadi, semoga terhibur ya. Ada Amalia juga, selamat sore Min, izin request lagunya Vanessa Z yang judulnya itu. Tapi kalau Vanessa sih, mohon maaf, lagunya yang masuk playlist sore hari ini itu adalah yang berjudul Berkaca-Kaca ya. Kalau yang lagu judulnya di request itu belum masuk playlist, ngikut dulu ya. Boleh, terima kasih Amalia sudah gabungan. Ada Gus Bawo juga yang udah hadir di Renon. Bagaimana kabarnya hari ini Kiki Widanti cantik? Kabar saya sengkar, baik-baik aja. Semoga Gus Bawo juga dalam kabar yang baik ya. Request lagunya Itjitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Terima kasih kembali. Dan lagunya sekarang langsung saya hadirkan untuk Gus Bawo. Semoga terhibur.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah. Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.

sore. Satu lagu miliknya Vanessa Z, Berkaca-kaca, sudah menjadi lagu pembuka kita ya di sesi kedua ajang Sunset Program sore hari ini, Alka Girls. Jadi udah banyak banget yang request ya. Ada Kadek Giri Mahendra tadi di Sanur Kaja sudah hadir, request lagunya Ariana Grande yang judulnya One Last Time. Udah saya puterin, semoga terhibur ya. Terima kasih udah gabungan. Ada Dani juga di seputaran Pemogan tadi, request lagunya Libianca, judulnya People. Ada gak kak? Ada dong, lagunya udah saya siapin, ditunggu aja ya. Kemudian juga ada Messi di seputaran Renggule, gabungan aja kakak, lagunya ngikut. Terima kasih, terima kasih kembali, baik banget ya Messi. Kemudian buat request lagu dan juga kirim-kirim salam, silakan bisa WhatsApp ke nomor 081236155969 ataupun gabungan melalui DM Instagram @alkohol_fm. Masih bisa sampai nanti jam 6 sore dan pastinya ditemenin sama Kiki Widanti.

Mika, titip salam untuk penyiarnya aja. Terima kasih. Ada Bu something just like this. Terima kasih sudah gabungan. Ada Mergan juga di seputaran Klungkung, request lagunya Tulus, judulnya Teh Hijau. Kemudian ini banyak ya yang request lagunya Tulus Teh Hijau ini. Ternyata Elka Girls ada Adi di seputaran penyiarnya, terima kasih, selamat bertugas, terima kasih kembali. Ada Dayu di seputaran mana nih, tidak ada di mana-mana ya. Dayu katanya request juga lagunya Tulus, judulnya Teh Hijau. Wah, banyak orang galau sore hari ini, Elka Girls. Terima kasih udah gabungan nih ya. Lagunya udah saya puterin semua, semoga terhibur dan galaunya hilang.

Febian, ini udah di request ya dari Instagram, ada Anom di seputaran Denpasar. Request katanya judulnya Alamak, spesial untuk anakku dan juga keluarga kecilku. Terima kasih untuk penyiar, terima kasih kembali untuk Anom udah gabungan ya sore hari ini. Ada Vicky juga di seputaran Kerobokan, request lagunya Feel Good miliknya Mike Williams. Terima kasih untuk penyiar. Oke, ditunggu aja ya lagunya. Kemudian di sini ada lagunya Jisoo judulnya Flower, enggak Kiki masuk enggak ke playlist. Masuk ya dari Adrian di seputaran Kerobokan. Ditunggu aja ya lagunya, nanti bakalan saya puterin juga. Spesial untuk ayang aku yang lagi di samping aku, asik. Aku lagi di jalan nih Kak Kiki, jadi salam-salamin kita. Oke, hati-hati di jalan ya Adrian bersama ayangnya. Semoga selamat sampai tempat tujuan. Terima kasih udah gabungan. Dan buat Alkogers juga mau kirim-kirim salam aja ataupun sekalian request lagu juga bisa banget ya. Langsung aja DM Instagram @alkogfm atau gabungan di via WhatsApp 081236155969.

0: ガー FM。
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengui, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
2: Kirim 96.9.

Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa kepada Anda, karena ini penting banget ya. Ini adalah punya karir yang stabil, yang berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan juga berkembang, karena pertanian, peternak kan kayak gitu ya, yang modern di zaman sekarang itu agrokultur, terutama pertanian ya, itu nggak hanya tentang bercocok tanam aja, tapi juga melibatkan teknologi, sains dan juga inovasi. Nah, untuk Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang ilmu pertanian dan juga peternakan, Anda bisa lanjut di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Di sana ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih sesuaikan dengan kemampuan Anda juga, yaitu di program studi agroteknologi, program studi peternakan, ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta juga Anda bisa memilih untuk program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, disesuaikan ya dengan minat Anda juga Alkogers, karena staf pengajar di sana juga sudah terdiri dari dosen yang berkualifikasi profesor, doktor, dan magister. Ruang kelasnya bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya itu lengkap banget. Jadi segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 dan juga hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: ければ。
1: 96.9

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

Piring dengan Fauzia. Sudah menjadi lagu Waktu Pagi Radio Bali. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah gabungan. Request salam, semoga lagu-lagu yang saya hadirkan itu bisa menghibur Anda dan juga memberikan semangat untuk Anda di sore hari ini. Alkagars ya. Kiki Widanti pamit undur diri dulu. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,6. Ketemu lagi bersama saya Rudy Carlsono di Home Sweet Home Muslim Music Indonesia. Edisi hari ini hari Selasa 8 September 2026.

Sembilan. Kalau ngomongin soal macet, memang Denpasar ini sekarang udah mulai, bukan udah mulai sih, harus sudah paham Elkogers, jam-jam rawan, jam-jam macet. Apalagi kayak kemarin, paginya hujan, siangnya pasti macet, sorenya pasti macet. Itu udah terbiasa, dan Anda juga harus terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Yang paling kadang-kadang saya nggak habis pikir gitu kan, itu ada di satu daerah, di daerah Gatsu Barat, itu persimpangan. Kalau ke kiri mau ke Gunung Catur kalau nggak salah, kalau ke kanan Gunung Catur, ini setelah perempatan dari Bulu Indah, itu perempatan kecil, itu macetnya minta ampun, sering banget. Bahkan yang dari barat itu ada yang nggak mau ngalah, yang dari timur juga nggak ada yang mau ngalah, dari utara selatan begitu juga sebaliknya, beradulah mereka di tengah-tengah. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti ini, di mana aparat keamanan yang biasanya ngurusin kalau macet, mungkin mereka juga capek gitu kan ngurusin macet, tapi ya mau gimana lagi, karena memang volume dari kendaraan yang ada di Denpasar khususnya ini sudah mulai bertambah beberapa tahun belakangan ini ya, dengan adanya merek-merek baru, kemudian mobil-mobil juga, merek-merek baru juga banyak, mobil listrik pula gitu kan, dengan menawarkan BBM yang murah, pajak yang murah gitu. Salah siapa kalau kayak gini jadinya.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Iya, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

9,9. Jangan lupa untuk daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa Elkogers, karena memang benar-benar di sana itu mengajarkan bagaimana kita bisa berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga bahkan bisa berwirausaha dengan modal yang tentunya potensial akan berkembang ya. Soalnya kalau kita ngomongin soal pertanian, di sana di mix, dicampur. Campur dalam artian kita tahu selama ini pertanian kan hanya cocok tanam gitu kan. Tapi sebenarnya ini bisa dilibatkan dengan teknologi. Dan ini juga pas buat Anda yang pengen tertarik dengan dunia sains, teknologi dan juga inovasi. Jadi nanti akan diajarkan di sana bagaimana pengembangannya ya. Ada 4 program studi yang bisa Anda pilih, ada agroteknologi, kemudian ada peternakan, teknologi pangan dan juga hasil pertanian, dan yang terakhir ada manajemen sumber daya perikanan dan juga perairan ya. Nah, jadi jangan sampai gak daftar di sana, karena yang ngajar ini stafnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dan juga instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor dan juga magister. Kemudian fasilitasnya juga sangat menjamin, contohnya seperti laboratorium pembelajaran dan juga penelitiannya lengkap, kelasnya bersih dan juga ada AC-nya, ada free wifi juga ya. Buruan daftar langsung di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarto MP 081-338-665310 atau bisa di Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI. Nomor handphonenya di 081-338-576-547.

Bismillah. Promo dan juga harga-harga murah yang ada di sana, Elko Girls. Kalau Coklat bilang cepat pergi jangan kembali, tapi kalau ke Klemis Grosir cepat pergi ke sana entar balik lagi. Karena saya yakin harga yang ada di sana pasti jauh lebih murah daripada toko-toko yang ada. Contohnya ada Yuri Ligian Baby Liquid Cleanser yang 450 ml harga hanya Rp30.900. Kemudian Baby D Cream Popok Milk yang 50 ml C24 itu Rp14.800. Ada juga Promina Bubur Tim Ati Ayam Kampung 100 gram yang box dapetin potongan harga 2.000 perak. Frost Permen Matcha Mint yang 15 gram ini harganya hanya Rp6.200. Ada Konicare Minyak Kayu Putih Plus 60 ml ini harga hanya Rp20.800. Ada juga Dettol Soap Fresh yang botol ya, mendapatkan potongan harga Rp5.000. Dan masih banyak lagi ada produk-produk yang tentunya harganya jauh lebih murah dan juga diskon-diskonnya yang ada hanya di Klendis Grosir. Makanya kalau mencari keperluan apa aja, jangan lupa ingat selalu datang ke Klendis Grosir. Keperluan emaknya ada, keperluan dapur ada, keperluan rumah tangga ada, keperluan bayi, anak-anak lengkap dengan harga yang paling murah. Ingat ya, hanya di Klendis Grosir.

0: ガー FM。
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

sudah pasti terjamin, apalagi sampai sekarang masih bertahan, tentunya masih banyak yang percaya. Contohnya adalah Stimi Handayani, Alkogers. Ini udah ada dari tahun 1979. Jadi ini yang paling legend ya, kalau bisa dibilang ya. Kemudian yang paling fokus, paling spesialis, dan juga paling konsisten pada ilmu manajemen. Buktinya dari tahun 79 sampai sekarang masih ada. Kampusnya ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Sebelum Pasar Sanglah itu ada jalan belok ke kiri. Nah itu dia, berapa ratus meter itu ada di sebelah kiri jalan ya, Lokogers. Gampang banget nyarinya ya. Apalagi di sana sudah menamatkan banyak banget orang-orang yang sukses dalam dunia usaha Lokogers, baik itu yang dari Bali ataupun juga yang dari luar Bali ya. Karena kalau kita ngomongin soal ilmu manajemen, jadi ilmu manajemen ini adalah ilmu yang dimensinya paling luas, di mana aja kepake, mau pegawai perusahaan, mau pegawai negeri, bahkan kalau mau buat bisnis ataupun juga wirausaha sendiri, itu pasti harus punya ilmu manajemen. Belajarnya hanya di Stimi Handayani ya. Jadi buruan daftar sekarang juga, bisa WhatsApp ya di 082-145-66699. Sekali lagi bisa daftar ataupun juga mau tanya info lebih jelas, langsung WhatsApp di 082-145-66699.

0: Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan

Sebagai kota yang paling berpolusi. Ada. Dan ini kembali ya, Jakarta kembali untuk sekian kalinya menjadi perhatian karena kualitas udaranya berada di level yang mengkhawatirkan. Apalagi ditambah lagi sekarang kena debu vulkanik dari Anak Krakatau. Itu gimana bayanginnya ya, udara yang ada di Jakarta ya. Buat Anda yang lagi di Jakarta, mungkin lagi di Green Side siaran, harus lebih berhati-hati. Jangan lupa untuk selalu pakai masker kemana-mana ya. Dan katanya masker sekarang susah di Jakarta. Ini antara susah atau emang ada yang memonopolisasi. Udahlah, kita berpikiran jelek aja terhadap Indonesia ya. Jadi ini berdasarkan pemantauan IQR. Ini adalah bersifat real time ya. Pada bulan lalu, antara jam 1 siang sampai dengan jam 2 siang, Jakarta menempati peringkat pertama dalam daftar kota besar dengan kualitas udara terburuk di dunia. Ini kualifikasinya sebesar 155 yang masuk kategori tidak sehat. Dan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Kampala yang ada di Uganda, hanya 147. Dan juga New Delhi yang ada di India, itu 139. Emirat Arab, ini 135. Dan juga Riyadh Arab Saudi, 129. Paling tinggi nih di seluruh dunia Jakarta nih. Tapi yang paling buruk, maksudnya yang paling buruk gitu kan. Dan buruknya kualitas udara terutama berkaitan dengan tingginya konsentrasi PM2,5. Jadi partikel polutan berukuran yang sangat kecil ini dapat masuk jauh ke dalam sistem pernafasan dan bisa beresiko mengganggu kesehatan terutama buat anak-anak, lansia, serta orang dengan penyakit jantung ataupun juga paru-paru. Boleh juga nih, di Denpasar juga dicek dong Pak. Kira-kira kalau Jakarta nomor 1, nomor 2-nya mungkin Denpasar. Karena banyaknya ada asap kendaraan ya. Ya pokoknya intinya pakai masker ya kemana-mana.

Gak tahu kenapa akhir-akhir ini di Instagram dan juga Facebook saya muncul sequel, bukan sequel sih, bagian-bagian daripada film Dylan. Setelah saya tonton gitu kok kayaknya seru juga gitu. Padahal kemarin emang sengaja gak nonton karena paling ceritanya gitu-gitu aja gitu kan. Tapi emang bisa ketebak, tapi ya menarik mungkin karena ada aura si Ariel Noah ini gitu kan, yang aktingnya juga lumayan oke lah ya di film ini, yang hampir mirip dengan Iqbal Ramadan versi tuanya, versi udah kuliahnya gitu kan. Saya jadi pengen nonton. Mungkin ada yang punya link bajakannya. Bisa kirim ke saya. Lagu ini udah ngantri kita ke jam 7 lebih 2 menit waktu Elkogare di Bali, gak kerasa. Kita masuk ke sesi kedua untuk Home Sweet Home Asli Musik Indonesia untuk edisi hari ini, hari Selasa 8 September 2020.

bahwa istrinya itu adalah suami takut istri. Bukan, Elko Girls, tidak semua seperti itu konsepnya. Karena kadang-kadang lelaki itu malas untuk ribut, lebih baik dia mengalah. Meskipun sebenarnya dia tidak salah, tapi karena istrinya yang terlalu cerewet pengen menang, itu sudah kodrat, Elko Girls. Kodrat suami ataupun juga kodrat istri ya. Apalagi dibuktikan dengan 79% pria meminta maaf meski benar, hanya untuk memulihkan keadaan dan juga menjaga ke... Meskipun itu lagi pacaran juga sama aja seperti itu ya. Kadang-kadang si cowoknya yang minta maaf, padahal yang salah ceweknya gitu kan. Gak tahu kenapa ya. Memang lelaki itu malas ruwet sebenarnya ya. Jadi ini ada satu statistik ya. Jadi 79% pria mengaku pernah meminta maaf meskipun merasa dirinya benar dan semata-mata untuk memulihkan suasana ya. Jadi bukan karena mereka itu kalah ataupun juga takut dalam perdebatan, tapi karena mereka merasa memenangkan argumen tidak sebanding dengan harus menghadapi suasana hening. Pesan singkatnya juga hening atau sikap pasif selama konflik. Nah gitu, jadi kalau ada yang sama-sama pingin menang, nah itu susah akurnya.

mereka di sana memang diajarkan untuk saling menghormati, apalagi buat sesuatu yang sudah berjasa pada kehidupan mereka. Kalau di Indonesia, misalkan ada perusahaan nih, pabrik lah, kemudian setiap beberapa tahun itu kan pasti ada pembaruan karena kemajuan teknologi gitu kan. Pasti alat-alat yang lama itu kalau sudah tidak mengikuti zaman, dijual rongsokan ya kan, diganti yang baru. Yang lama dijual rongsokan tuh, kiloan biasanya. Tapi di Jepang beda nih Alkogers. Jadi ada satu kejadian, bahkan ini mungkin mewakili daripada banyak kejadian yang ada. Mengucapkan selamat tinggal pada mesin lama bisa menjadi lebih dari sekedar mengganti peralatan. Nah, jadi ada di sebuah pabrik nih. Jadi pabriknya ini menggelar upacara pembersihan tradisional, dikenal dengan Kyuharai. Jadi ada dua mesin yang telah bekerja selama puluhan tahun pada pabrik tersebut. Yang satunya udah beroperasi selama 30 tahun, sementara yang lagi satu mencapai 37 tahun. Ya kan? Kemudian setelah upacara, kedua mesin tersebut dikeluarkan dengan hati-hati, diiringi penghormatan dan ucapan terima kasih dari para pekerja. Nah, dan momen ini mencerminkan penghargaan terhadap kerja keras, keterampilan dan juga alat yang selama bertahun-tahun membantu mereka menjalankan tugas mereka sebagai pekerja. Aduh, segitunya ya, sampai mesin pun benda mati mesin loh ya dihormati. Gimana kalau manusia gitu kan? Kalau di Indonesia kayaknya gak mungkin deh dihormati. Palingan mereka langsung di tempat rongsokan ya.

0: Pasar Bali, inilah El Koga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasal bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
4: yang penting beritanya.

taat terhadap peraturan, ya terlebih memang pemerintahnya memang konsekuen gitu kan, dengan kebijakan yang ada, ya benar-benar seperti itu. Apalagi sekarang Singapura bakal mendapat dukungan, setiap anak yang ada di Singapura akan mendapat dukungan finansial sampai dengan 1 miliar rupiah dari pemerintah sejak lahir sampai dengan umur 17 tahun. Jadi skema ini bernama SG Child Support Package. Ini diumumkan oleh Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dalam pidato National Day Rally 2026 pada Agustus yang lalu ya. Dan ini berlaku mulai 1 April 2027. Dan program ini menggantikan baby bonus dan large family scheme. Jadi pada tahun pertama setiap anak mendapat total $20,000 Singapura atau sekitar 278,8 juta melalui bantuan tunai, Medisave Grant dan juga First Step Grant. Kemudian ketika anak berumur 1 sampai dengan 16 tahun, nanti akan mendapatkan child credit sebesar $2,000 Singapura atau sekitar 27,9 juta per tahun, ditambah dukungan pendidikan dan juga pencocokan dana untuk child development account. Ketika anak umur 17 tahun, pemerintah menambahkan $10,000 Singapura atau sekitar 139,4 juta ke rekening pendidikan pasca sekolah menengah. Jadi kalau di total itu hampir 1M ya. Dan keluarga dengan 3 anak atau lebih juga mendapat dukungan tambahan untuk kebutuhan kesehatan, transportasi, dan juga perumahan. Ingat, ini di Singapura loh ya, bukan di Indonesia. Di Indonesia ngurusin MBG aja susah, banyak yang keracunan. Apalagi bantuan seperti ini, banyak yang nyilep kali.

0: Fulano.
1: Kalau misalkan Anda gagal di dalam satu bidang, coba di bidang yang lain. Apalagi buat Anda yang suka banget dengan inovasi-inovasi baru, terus Anda mempelajari juga mengenai teknologi, cocok tanam. Kalau Anda mau coba silahkan, karena cocok tanam ini bisa digabungkan dengan dunia sains, teknologi dan juga inovasi ya. Cari ilmunya hanya di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Nah, di sini Anda bisa mengembangkan karir yang stabil, kemudian bisa juga berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Ada 4 program studi yang bisa Anda pilih di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Unwar ini. Ada agroteknologi, kemudian peternakan, teknologi pangan dan juga hasil pertanian, dan juga manajemen sumber daya perairan dan juga perikanan. Staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, kemudian dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan. Kualifikasinya ada profesor, doktor dan juga magister, kemudian tempat belajarnya itu ber-AC dan juga bersih. Laboratorium pembelajaran dan juga penelitian juga lengkap. Free wifi, akses cepat. Langsung daftar di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung telepon ataupun juga WhatsApp Insinyur Iwayan Sudiarta MP 081338665310 atau bisa juga menghubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di 081338576547.

0: بسم الله.
1: Memorable banget ya lagu ini ya. Satu lagu lama miliknya Dewa 19 dengan Kangen yang sampai sekarang masih membekas, baik itu di generasi lama ataupun juga di generasi baru, semuanya pada hafal dengan lagu ini, emang memberikan arti yang sangat kuat. Saya kangen dengan zaman-zaman dulu gitu kan, ketika kita temenan. Saya barusan ngobrol sama Big Boss di belakang. Zaman dulu kalau kita mau main itu gak perlu janji, udah pada tahu kan? Karena hiburan belum begitu banyak seperti sekarang, apalagi gadget, apalagi anak-anak zaman sekarang janjian sih janjian, tapi janjiannya tetap aja megang handphone semuanya. Kalau emang seperti itu, kenapa gak dari rumah aja masing-masing gitu kan, gak usah ketemuan. Emang tren Gen Z itu emang, ya Anda tahu sendirilah seperti apa ya, gak perlu kita bahas panjang lebar. Ini buat para Gen Z yang ada di Indonesia, kira-kira ngikutin gak nih tren yang lagi terbaru nih yang dilakukan oleh cewek Gen Z yang ada di Cina. Nah, jadi belakangan ini wanita muda di Cina lagi rame mewarnai bulu ketek dengan warna-warna yang mencolok. Dan tren ini banyak muncul di Red Note dan juga dianggap sebagai salah satu bentuk fashion statement sekaligus ekspresi terhadap tubuh sendiri. Bahkan nih, udah banyak tutorial bleaching sampai cara mewarnainya. Dan salah satu yang ikutan tren ini adalah Sansan, ada cewek Gen Z sana ya, yang terinspirasi setelah melihat Lady Gaga tampil dengan bulu ketek hijau pada tahun 2011. Dan dia sendiri memilih warna kuning dan mengaku semakin merasa dekat dengan versi dirinya yang otentik setiap kali mewarnainya. Menariknya, tren ini juga mulai membuka obrolan soal kenapa bulu ketek perempuan sering dianggap sesuatu yang harus disembunyikan atau dihilangkan. Ada yang udah ikutan gak tren mewarnai bulu ketek? Sebelum di bleaching, dibawain dulu biar sensasinya beda.

miliknya Ebit Giadi dengan nyanyian getir tanah air. Di tengah konflik yang ada, dikaliku permasalahan dari dunia politik dan juga sejenisnya, kemudian bencana di mana-mana, yang terakhir anak Krakatau yang meletus, kemudian sebelumnya ada bencana di daerah timur, saudara-saudara kita yang ada di sana, mari kita sama-sama mendoakan Elko Girls, biar saudara-saudara kita yang terdampak dari bencana bisa lebih sabar dan juga tabah dalam menghadapi cobaan ya. Dan ini juga mungkin kesedihan dari seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Jadi buat Anda yang memang punya sedikit lebih, gak ada salahnya untuk disalurkan. Tapi ingat ya, penyalurannya harus benar-benar selektif, dalam artian memang benar-benar nyampe ke yang membutuhkan. Jangan sampai karena iba dengan orang yang minta sumbangan, kita gak tahu kepastiannya apakah benar-benar disumbangin atau dia mengambil keuntungan pribadi. Ya memang tidak semua sih, tapi banyak oknum-oknum yang gak benar juga gitu kan. Dan juga kalau bisa tolong jangan memperkeruh suasana dengan statement-statement yang agak geje kalau menurut saya. Apalagi yang beberapa hari yang lalu sekarang ramai di sosial media, ada salah satu staf dari Presiden Prabowo yang mengatakan kalau musibah ataupun juga bencana yang ada di Krakatau ini mungkin ada konspirasi dari antek-antek asing. Karena sebentar lagi kan Bapak Presiden akan bertemu dengan Vladimir Putin di salah satu negara yang ada di Eropa. Nah mungkin ini adalah konspirasi dari antek-antek asing gitu kan. Sebenarnya ini adalah bencana manusia. Dia stafnya presiden loh, kenapa bisa berpikiran seperti itu ya, Elko Girls? Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Have a nice night, goodbye. Radio.

0: Denpasar Bali. Inilah El Koga FM.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan Tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
4: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
3: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
4: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
3: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
4: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh.
5: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
3: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
6: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
4: ILY? Oh, I love you.
6: I love you too.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka becicane ujanan nguci. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti burung kucica yang berkicau tiada henti saat kehujanan. Sesenggakan atau perumpamaan ini ditujukan untuk orang yang cerewet sekali. Suka bicara terus-menerus, namun tidak jelas ia sedang membicarakan apa. Bisa pula ditujukan untuk mereka yang gemar berdebat, tapi tidak memiliki ujung pangkal dari apa yang diperdebatkan. Perilaku seperti ini seringnya membuat orang lain kesal, karena hanya mau didengarkan saja dan tidak bersedia mendengarkan. Sudah selayaknya kita memilah dan memilih terlebih dahulu apapun yang ingin kita bicarakan secara jelas, serta memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara juga. Tentu agar ia nyaman dan senang berbicara dengan kita.

96.9 El Koger Radio Bali. Selamat malam El Koger, apa kabarnya? Ada Dani Basyar di sini dan ini adalah Rest and Dream edisi review film sampai di jam 11 malam.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 El Koger Radio Bali. Selamat malam El Koger. Bagaimana kabarnya di hari Selasa ini? Semoga sehat selalu semua ya, dimanapun Anda berada, baik itu di jalan maupun yang sudah berada di rumah. Dan kembali lagi nih bersama saya Dani Basyari, tentunya di Rest and Dream edisi review film di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Dan mungkin dari Anda juga sudah melihat story yang saya upload ya, baik itu di Instagram, di Facebook maupun di WhatsApp, karena ada satu kalimat promosi yang menempel di poster film yang saya upload di story, yaitu "Together they can fly", yang artinya sederhana, tapi begitu tahu Anda ceritanya, kalimat itu terasa jauh lebih berat dari yang dibayangkan. Dan malam hari ini Dani mau mengajak Anda untuk menyelami film animasi yang berjudul Jose the Tiger and the Fish. Jose dan si macan dan si ikan ya. Yaitu adalah film animasi romansa tahun 2020-an garapan sutradara Kotaro Tamura yang diadaptasi dari novel karya Seiko Tanabe. Dan cerita dari film ini sudah lebih dulu difilmkan dalam versi live actionnya di Jepang maupun di Korea. Ya, jadi sebelum jadi film anime, dia udah pernah menjadi film kayak drama begitu ya. Tapi versi anime inilah yang belakangan ini paling banyak dibicarakan oleh para fans. Dan lengkap dengan lagu tema dari Eve yang video musiknya sempat viral juga sebelum filmnya sendiri dirilis. Tapi sebelum lanjut, Dani mau mengajak Kogers nih untuk ikut gabungan melalui WhatsApp di 081236155909. Boleh juga di Facebook kita di Elang Kosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Ada film yang butuh riset panjang untuk dipahami, ada juga film yang cukup didekati dengan hati yang sedang ingin merasa. Dan malam hari ini kita akan coba pendekatan yang kedua itu lewat film Jose the Tiger and the Fish.

0: 96.9
1: El Cogra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
4: The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Semua cerita dalam film ini bermula dari dua mimpi yang kelihatannya tidak akan pernah bertemu. Jadi ada dua karakter, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki bernama Suneo, yang digambarkan sebagai mahasiswa teladan, mahasiswa biologi kelautan yang bekerja paruh waktu demi memenuhi kebutuhannya sendiri dengan mimpi besar menyelam di perairan Meksiko saat program pertukaran pelajarnya nanti. Lalu ada karakter yang bernama Jose, nama panggilan yang dipilihnya sendiri, adalah perempuan yang bergantung pada kursi roda dan hanya tinggal bersama satu-satunya keluarga yang ia punya, yaitu neneknya. Tapi di sisi lain, neneknya yang keras dan melarangnya keluar rumah karena dunia luar dianggap oleh neneknya terlalu berbahaya untuk Jose yang hanya mengandalkan kursi roda. Sepanjang hari, Jose juga menghabiskan waktu di kamarnya sendiri dan menggambar tempat-tempat yang tidak pernah bisa ia kunjungi, terutama pantai ataupun laut. Karena sejatinya dari karakter ini ada orang yang mungkin mimpinya terhalang jarak dan biaya. Ada juga yang mimpinya terhalang pintu kamar sendiri, dan pada film ini mempertemukan keduanya dengan cara yang tidak terduga.

96.9 Alkoga Radio Bali. Pertemuan Suneo dan Jose sendiri terjadi secara tidak sengaja nih Alkogers. Dan yang membuat mereka semakin dekat justru bukan romansa di awal. Dan ini sebenarnya sangat manis ya, karena mengetahui Suneo sedang membutuhkan uang, nenek dari Jose menawarinya pekerjaan sebagai perawat pribadi cucunya. Pekerjaan ini awalnya terasa sangat berat karena Jose sendiri dikenal sebagai sosok perempuan yang cukup menuntut dan sulit untuk didekati. Namun perlahan Suneo sendiri menemukan sesuatu yang tidak ia duga, bahwa Jose ternyata mendapatkan laut juga, seperti persis apa yang ia inginkan. Dan dari titik itulah kedekatan mereka mulai tumbuh, bukan dari ketertarikan romantis semata, tapi dari kesamaan rindu yang sama-sama mereka simpan diam-diam. Dan dari semua itu, memang terkadang kedekatan yang paling tulus tidak lahir dari niat mencari cinta. Justru ia lahir dari dua orang yang menyadari ternyata ada seseorang lain yang memahami mimpi mereka.

96.9 Elkoga Radio Bali. Dengan bantuan Suneo, Jose perlahan mulai keluar dari batas dunianya yang sangat sempit. Bagaimana tidak ya, karena memang Jose sendiri kan dia butuh bantuan dari kursi roda dan tidak diperbolehkan keluar oleh neneknya. Sementara itu, sekarang ia mengalami banyak hal untuk pertama kalinya. Hal-hal sesederhana yang mungkin bagi orang lain terasa biasa saja, tapi bagi Jose sendiri terasa seperti keajaiban, Elkogers. Dari situ, ia belajar meski dunia luar memang bisa menakutkan seperti yang selalu diperingatkan oleh neneknya. Dunia itu juga menyimpan keindahan yang selama ini hanya bisa ia bayangkan lewat gambar-gambar yang ada di kamarnya. Semuanya terasa menyenangkan dan penuh tawa sampai akhirnya sebuah tragedi datang. Wah, memang ya, di saat kita lagi senang-senangnya, bahagia-bahagianya, pasti ada saja tragedi yang akan datang. Mungkin Elkogers juga merasa begitu ya, tapi kalau buat Dani sih juga kadang seperti itu sih, tapi itu mungkin hipotesa dari Dani sendiri ya. Lanjut lagi kita ke filmnya, karena seperti yang tadi Dani bilang, setelah mereka bercanda tawa dan akhirnya ada sebuah tragedi yang datang mengubah arah perjalanan mereka dalam film ini yang akan menuju mimpinya masing-masing. Selain itu juga kita harus belajar bahwa dunia itu sebenarnya indah, Elkogers. Sering sekali kita harus dibayar dengan belajar juga. Ya memang ya, kalau kita memang ingin sesuatu yang kita inginkan, itu pastinya kita harus belajar dulu. Belajar bahwa dunia itu tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita.

96.9 El Khogar Radio Bali. Kalau kita bicara soal plot besar dari film ini, kok Dali sih? Dari ya, kalau misalkan kita berbicara soal plot yang besar dari film ini, Dani sendiri harus jujur nih El Khogar, karena film The Jose the Tiger and the Fish sebenarnya tidak jauh berbeda dari kebanyakan anime romansa lainnya. Mungkin dari El Khogar ada yang suka anime ya, ataupun ada yang wibu mungkin seperti Dani, dan sudah menonton film ini, ini pasti mungkin merasa hal yang sama ketika menonton filmnya. Karena biasanya dalam anime romansa itu formulanya pasti cukup familiar, yaitu ada dua orang dengan latar belakang berbeda, lalu juga kedekatan yang tumbuh perlahan, dan adanya tragedi yang menguji semuanya. Mungkin dari El Khogar juga sadar ya, beberapa minggu kebelakang Dani juga sering membahas film-film anime, dan formulanya pasti seperti demikian, yaitu dua orang yang punya latar belakang yang sama, terus akhirnya jatuh cinta. Wah, itu biasanya emang formula yang biasa-biasa aja ya. Namun yang membuat film ini tetap terasa berbeda maupun berkesan adalah cara film ini yang menggambarkan kedua tokoh utamanya sebagai dua orang yang sama-sama penuh gairah mengejar mimpinya masing-masing, dan bagaimana mereka menghadapi kenyataan yang tidak selalu sejalan dengan mimpi itu. Ya, secara realistis ya, dinamika keduanya memang tidak original, tapi dieksekusi dengan sangat baik, terasa ringan, terasa menyenangkan, dan pastinya tulus. Sesuatu tulus yang bukan terkesan dipaksa atau berlebihan dari film ini. Dan memang dari semua cerita film-film anime, tidak semua cerita harus baru untuk terasa istimewa. Terkadang memang cara menceritakannya yang berbeda dan jujur sudah cukup membuat sesuatu yang familiar terasa segar.

0: 이라디오쿠
1: 못간 이라디오쿠
0: 못간 이라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 또 이라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya
1: radio apa nih ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkogar Radio Bali. Sudah jam 10 malam nih Alkogars. Itu tandanya sudah pasti jam sudah bergeser ya. Dan kita sudah di sesi kedua di Rails and Dream edisi review film di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Dan Dani masih menemani Anda untuk menyusuri kota Osaka malam hari ini lewat film Hose dan Suneo dari film Hose the Tiger and the Fish. Tadi juga kita sudah berkenalan dengan dua tokoh utamanya, seorang mahasiswa biologi kelautan yang punya mimpi menyelam di Meksiko, dan juga seorang perempuan yang dunia luarnya dibatasi oleh kursi roda serta ketakutan dari sang neneknya. Sekarang saatnya kita masuk dan membahas lebih dalam ke bagaimana kedekatan mereka terbentuk, titik di mana tragedi datang menghantam, sampai penilaian jujur oleh Dani mungkin ya soal film yang sudah dinanti begitu lama oleh banyak penggemar ini. Karena memang pada saat itu film ini di tahun 2020 atau 2021 ya, film ini sangat ditunggu oleh banyak penggemar. Mungkin untuk di tahun 2026 ini, 5 atau 6 tahun kemudian, ini masih relevan ya. Dan pastinya kirim salam ataupun request lagu dan gabungan masih Dani buka Niel Kogar sampai jam 11 malam melalui WhatsApp di 081236155599. Bisa juga di Facebook kita di Elang Kosagagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Satu jam terakhir ini, mari kita cari tahu kenapa film sederhana soal dua mimpi yang berbeda ini bisa membuat begitu banyak orang menangis di akhir ceritanya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Okoga Radio Bali. Sekarang Dani mau menyapa dulu nih yang sudah ikut gabungan melalui sosial media Okoga Radio Bali. Yang pertama ada dari Adi Suputra dari seputaran Abian Semal yang mau request lagunya siapa ini ya? Lagunya Feby Putri featuring Firsa Besari yang berjudul Runtuh. Dan kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi Alkogers, ada dari Kade Hendra 929 dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Dewa Cinta Gila. Dan kirim salamnya juga untuk Kak Dani aja. Terima kasih Kak Dani. Oke, ditunggu lagunya ya. Lalu juga ada dari kadegmail.com dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya Ariana Grande, One Last Time. Kirim salamnya untuk Kak Dani dan selamat malam. Oke, ditunggu lagunya ya. Dan juga ada dari kadeg2023 dari seputaran Sanur yang mau request lagunya The Changcuters, Hijrah ke London.

96.9 Alkoga Radio Bali. Ada satu elemen kecil dalam film ini yang menurut Dani sendiri berhasil memberi warna yang berbeda. Karena di sela-sela cerita yang realistis dari film ini juga menyisipkan sentuhan fantasi yang berjalan paralel dengan kenyataan yang sedang dihadapi oleh kedua tokohnya. Bukan fantasi yang berlebihan ya, tapi cukup untuk memberi ruang metafora semacam simbol dari harapan dan ketakutan yang dirasakan oleh Jose sepanjang cerita. Dan kombinasi ini menciptakan keseimbangan yang sangat pas antara drama yang membumi dan juga sentuhan magis yang membuat film ini terasa lebih puitis. Memang adanya sedikit sentuhan fantasi dalam film ini, mungkin dalam cerita yang nyata pun ya nggak apa-apa ya, karena ada sedikitnya fantasi atau hal-hal yang dilebihkan. Namun dari semua itu justru membantu kita memahami emosi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata biasa di dalam film ini.

96.9 Alkogar Radio Bali. Di luar cerita, Dani juga tidak punya banyak keluhan soal sisi teknis dalam film ini. Mungkin juga dari Alkogars yang sudah pernah menonton film ini pasti merasakan hal yang sama, seperti pengisi suaranya yang membawakan emosi dengan sangat baik, lalu juga dibantu efek suara dan musik yang membuat beberapa adegan terasa begitu hidup, bahkan menenangkan lewat suasana atmosferik yang sangat detail. Dari sisi visualnya juga, kota Osaka digambarkan begitu indah, didominasi juga oleh warna pastel yang lembut namun tetap memanjakan mata. Tidak berlebihan namun tetap terasa istimewa ketika kita melihatnya. Ditambah lagi soundtrack dari Eve yang lagunya Shinkai kalau tidak salah, yang keduanya ini terasa pas mengiringi suasana emosional sepanjang film, termasuk lagu Out No Walls yang video klipnya juga atau video musiknya sempat memuat cuplikan dari film ini dan menarik perhatian dari banyak fans dan juga publik yang sebelum, ya istilah kata, sebelum filmnya tayang, video-video musiknya itu sempat membuat publik menjadi suka ataupun menunggu tentang filmnya ini. Dan juga sebuah cerita yang kuat akan semakin membekas kalau didukung oleh gambar dan musik yang tahu persis kapan harus tampil dan juga kapan harus memberi ruang untuk emosi kita berbicara dengan sendirinya.

96.9 Okoga Radio Bali. Meski begitu, bukan berarti film ini sempurna tanpa catatan. Selain itu juga, seperti yang tadi di awal Dani bilang, sebenarnya ada alur cerita yang mungkin terasa terlalu cepat dalam film ini. Dan juga ada beberapa kejutan yang muncul terkesan hanya demi membangun ketegangan kita saat kita menonton, memaksa kita juga sebagai penonton harus bersimpati pada karakternya. Lalu juga durasi film yang relatif singkat membuat beberapa transisi plot terasa kurang dijelaskan dengan maksimal. Dan bisa juga membingungkan kita sebagai penonton, sebenarnya ini ceritanya mau dibawa kemana. Lalu film ini juga terasa lebih banyak berfokus pada masing-masing tokoh secara individu, meski keduanya cukup sering ditampilkan bersama hingga penonton ataupun kita ya bisa merasakan dinamika hangat di antara mereka, meski juga mungkin masih menginginkan porsi kebersamaan yang jauh lebih banyak lagi. Catatan seperti ini juga sangat wajar muncul pada film yang berdurasi pendek ataupun singkat. Yang penting kekurangan itu tidak sampai menghapus kehangatan dan esensi yang berhasil dibangun sepanjang cerita dalam film ini.

96.9 Elkhoga Radio Bali. Sebelum kita masuk untuk mengakhiri pada malam hari ini, mungkin sekarang saatnya Dani akan memberikan penilaian jujur untuk film Jose the Tiger and the Fish. Mungkin juga dari Elkhogers ada yang setuju ataupun tidak setuju ya. Itu tidak apa-apa karena ini murni penilaian objektif dan subjektif dari Dani sendiri. Jadi ini pendapat pribadi dari Dani. Dari sisi chemistry dalam dan juga penggambaran karakter dalam film ini, mungkin Dani bisa memberikan nilai 9 dari 10 kali ya, karena keduanya terasa begitu hangat dan realistis dalam mengejar mimpi masing-masing. Dari sisi visual dan musiknya juga mungkin 8,5, karena berkat gambar Osaka yang lembut dan soundtracknya yang pas dan bagus, ini semua menurut Dani cocok dari ya 8,5 lah ya. Ya namanya juga review film ya, pastinya ada nilai dalam filmnya ya, ya karena kita nge-review film pastinya. Lalu juga dari sisi alur ceritanya nih Elkhogers, 7 dari 10 bagi Dani karena ritmenya yang terlalu terburu-buru di beberapa bagian. Dan secara keseluruhan dari film ini mungkin Dani bisa ngasih angka 8 dari 10 karena sebuah film ringan seperti film ini mungkin adalah film yang tetap berhasil menyentuh hati kita sebagai penonton meski tidak sesempurna dari segi penceritaan yang mungkin kita lihat. Dan juga Jose the Tiger and the Fish ini membuktikan bahwa kita tidak selalu butuh cerita yang rumit untuk merasa tersentuh. Terkadang juga cerita sederhana yang dibungkus dengan tulus justru lebih membekas di hatinya penonton.

96.9 Alkoga Radio Bali. 2 jam sudah kita habiskan bersama Jose dan Suneo dalam film Jose the Tiger and the Fish yang menyusuri laut yang mereka impikan bersama-sama. Dari mimpi yang awalnya terasa berjarak sangat jauh, lalu juga ada kedekatan yang tumbuh dari kesamaan rindu hingga tragedi yang menguji semuanya yang sudah mereka bangun. Film ini juga mengingatkan kita bahwa terkadang yang kita butuhkan bukan tontonan berat yang menguras pikiran kita, tetapi cerita sederhana yang membawa kehangatan, membawa tawa, dan mungkin juga membawa sedikit air mata untuk diri kita sendiri. Dan untuk itu, Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Radio.

That's the way love goes.

0: skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
1: Elkoga Radio Bali.

0: 이미라디오쿠 못간 이미라디오쿠 못간 이미라디오쿠 일상 거기 두세 내가 호랑이 돌이가라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: saya Skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diadakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: 96.9 LKG Radio Bali. Sudah pada bangun belum LKG?
1: Udah jam berapa sih ini kok kayak masih pagi banget ini?
0: Loh, emang masih pagi toh?
1: Oh, iya udah jam 7 ya?
0: Iya, jam 7 kan masih pagi. Gimana sih Bapak?
1: Suasananya kayak baru jam 6 gitu. 6 WIB sepertinya.
0: Tapi ini emang mendung. Belakangan memang mendung LKG pagi-pagi.
1: Tapi kalau mendung-mendung gini, apakah kita bisa semangat? Bisa dong.
0: Bisa dong. Anget-anget.
1: Cari kehangatan lo bagi-bagi ya.
0: Oke.
1: Dingin banget tuh hari ini. Jadi pingin ngeluarin jaket sama sial.
0: Selimut aja sekalian ya.
1: Selimut. Siapa yang tadi malam tidurnya bagus, kalau siang gak bagus lo?
0: Sama.
1: Oh gitu.
0: Loh, kita sama, tidurnya gak bagus.
1: Iya.
0: Benar.
1: Nah, nyamuk juga?
0: Iya, sama.
1: Emang nyamuk tuh nakal sekali. Mari kita pustakan nyamuk.
0: Ya. Senasib kita ya.
1: Benar.
0: Tapi entahlah ya, mungkin karena udara ya. Mm-hmm. Kadang-kadang tuh udara itu juga memicu nyamuk itu kayak cari makan gitu loh.
1: Iya, benar. Dan nyamuk-nyamuk di sini nih agak nakal nih, Kogers. Karena dia suka sekali mencari sudut-sudut tertentu.
0: Mm-hmm.
1: Ketek gitu. Lipatan lutut itu paling sering lo kena nyamuk. Karena panas.
0: Pengalaman pribadinya.
1: Karena saya beberapa hari terakhir ini kalau garuk-garuk itu kok di tempatnya sama gitu kan. Oh, emang lipatan ini menghasilkan panas yang berbeda gitu.
0: Iya.
1: Kan kedap juga kan.
0: Iya, diobatin loh LKG harus pakai salep gatel itu ya.
1: Iya benar.
0: Karena kadang ada gitu kita digigit nyamuk tuh loh Yud. Nyamuknya tuh gimana ya? Kan kadang tuh ada yang bentol habis itu hilang.
1: Benar.
0: Ada yang bentolnya tuh ngebekas gitu loh.
1: Iya.
0: Iya kan, sampai gatel gitu.
1: Benar. Ini jidat saya nih hasil bentol ini. Kebelum kan ya. Tapi ganas-ganas ya kira-kira nyamuknya.
0: Iya. Kelaparan mereka sepertinya itu.
1: Dan akhirnya saya bisa melihat ada salah satu benda yang paling sering orang beli akhir-akhir ini.
0: Raket itu ya.
1: Iya benar.
0: Ya. Gitu.
1: Oh, cis.
0: Oh, cetah.
1: Tuh, apa nyamuk itu?
0: Cis itu gini mengharum ruangan.
1: Itu deh, kok.
0: Yang 5 menit tuh hidup.
1: Kok tiba-tiba bunyinya cis. Iya,
0: raket itu ya, yang sekarang lagi banyak dicari sama orang-orang.
1: Benar banget.
0: Karena sangat berfungsi sekali di momen-momen seperti sekarang. Kita nggak ngerti ya. Mm-hmm. Ada momen di mana nyamuk itu nggak ada sama sekali, tapi ada momen di mana mereka tuh grenyengan gitu.
1: Iya, datangnya kroyokan kayak mau tawuran gitu kan. Mm-hmm. Dan padahal ya di kamar saya tuh udah saya sediain cetak.
0: Mm-hmm.
1: Cis juga ada kan. Yeah. Tetap di jam yang sama, di jam 1, 2, 3
0: iya.
1: Nyerbu mereka. Serang gitu loh. Tiba-tiba baru sadar udah bintol aja.
0: Iya, kan? Ya ampun. Tapi semoga sih itu gak bikin mood Anda kacau ketika bangun pagi hari ini ya.
1: Kacau pasti.
0: Dengan dengerin kita berdua pagi hari ini.
1: Benar banget, ada Yuda Kusuma
0: dan juga Mika Karisa di LKG Fresh Morning edisi hari ini, hari Rabu tanggal 9 September 2026.
1: Kita kali ini akan membawakan berita-berita asik. Dan berita ini datangnya dari Harian Nusa Bali ya.
0: Benar.
1: Dari jam 7 sampai jam 8 di sesi berisik.
0: Dan lanjut lagi di jam 8 pagi kita akan ngobrol asik. Obrolan asik kita untuk pagi hari ini kalau di hari Rabu adalah racik.
1: Ramal lagi dong.
0: Yes.
1: Ini akan membuat nasib panas selama seminggu. Pas. Nah lagi nama 2 jam ya. Seperti apa nanti pokoknya siapkan jawaban yang terbaik pokoknya ya.
0: Iya, indikator gambarnya udah kita publish ya di media sosial LKG. Tinggal dicek aja di sana gabungan. Per jam sekarang juga boleh, tapi nanti jam 8 pagi akan kita on-airkan kembali indikator gambarnya seperti apa. Makanya harus banget gabungan atensi di sini barengan sama Mika Karisa
1: dan Yuda Kusuma.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain. Toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis area Tabanan. Toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng. Toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt. Serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

0: 96.9 Elko Gear Radio Bali. Semua karena Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bikin kita cinta banget sama pertanian.
1: Benar dong, apalagi Unwar ini kan bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang cocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Dan di dalamnya ada 4 prodinya yang sudah terakreditasi unggul A. Bisa banget nih Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wira usaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada juga nih prodi peternakan yang bisa Anda pilih ya. Di prodi ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lanjut lagi, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian ya. Konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan tentunya mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan terakhir, itu ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan, yang konsentrasinya di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segar Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Dan tentunya prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
1: Keren-keren semua prodinya. Dan alasan lainnya kenapa harus kuliah di sini, karena tentu saja staf pengajar terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan fasilitas kampusnya kalau kita tengok-tengok ini ya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Nggak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat, klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwan Sudiarta MP di 081-338-665-310 atau Dr. Inengah Mulyarta SSC MSc di 081-338-576-547.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Coco Gal Radio Bali.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celup Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Tidak ketinggalan, kita hadirkan sesi berisik terlebih dahulu ke tengah ruang dengar Anda berita-berita asik dari Harian Umum Nusa Bali.
1: Untuk dengan parkir. Iya, dua hari berturut-turut loh saya bacain berita parkir ini. Hari-hari Senin, Selasa, Rebo juga masih ada.
0: Ini ya, nanti pas Elko Gatra hari Sabtu ya. Ini kayaknya beritanya masuk deh di
1: masuk
0: situ.
1: Ya. Karena masih diobrolin loh. Sampai hari ini juga masih ramai banget. Jadi kan kemarin tuh akhirnya Perumda Parkir itu melakukan sidak kan gitu ya, terkait dengan isu parkir yang ramai banget di media sosial, terkait dengan parkir-parkir yang tidak sesuai peruntukannya. Banyak orang yang kesal terhadap parkir yang sudah dibayar tapi masih kehilangan helm, kemudian yang lain-lainnya juga. Akhirnya di sini ada berbagai macam sidak langsung, dan salah satunya ada rambu larangan parkir namun masih ada pungutan di tempat rambu larangan parkir itu. Dugaan praktik tersebut ini salah satunya terjadi depan Puskesmas Denpasar Utara Jalan Ahmad Yani. Perumda Parkir Bukti Praja Swaka Dharma dan Pasar pun turun tangan dengan memanggil dan memberikan pembinaan kepada juru parkir yang bertugas di kawasan tersebut. Persoalan ini mencuat setelah beredar video yang merekam aktivitas jukir di depan Puskesmas tersebut ya. Dalam video tersebut, seorang petugas parkir diduga melakukan pungutan terhadap kendaraan yang berada di area yang terdapat rambu larangan parkir. Dikatakan dari Direktur Perumda, informasi tersebut telah ditindaklanjuti sehari sebelumnya. Pengelolaan perparkiran turun langsung meminta keterangan kepada jukir bersangkutan sekaligus memberikan pembinaan. Katanya memang jukir itu ditugaskan mengelola parkir di kawasan Puskesmas 3 Denut. Penempatan petugas dilakukan berdasarkan kerjasama pengelola parkir antara Perumda Parkir dan pihak Puskesmas. Namun kondisi di lapangan turut terdampak pekerjaan perbaikan di Puskesmas. Sebagian pengunjung kemudian memilih memarkir kendaraan di luar area Puskesmas. Padahal petugas telah diarahkan mengimbau pengunjung agar menggunakan lahan parkir dalam Puskesmas katanya ya. Sementara pegawai Puskesmas diarahkan menggunakan area parkir di kantor Camat Utara. Jadi seperti itu. Kalau memang ada larangan parkir secara regulasi atau aturan memang nggak boleh dibuat parkir. Jadi seperti itu kok guys. Selain itu juga kemarin di daerah Renon ada juga yang mengupload video orang mindahin motor, bayar parkir dua kali. Waduh.
0: Dua kali?
1: Ya, jadi kan baru nyampe nih, ngeng.
0: Iya.
1: Bayar parkir di awal, kan gitu. Oh iya, biasa ada bayar parkir. Habis itu mungkin dia ada kegiatan sedikit, aduh, mau pindahin ke sana deh, biar lebih dekat gitu misalkan. Dia pindahin, dia ambil lagi uang parkir. Katanya alasannya adalah daerah parkirnya beda-beda nih.
0: Oh iya.
1: Jadi saya bayar parkir dua kali, enggak gitu deh. Sini di sini bayar lagi beda itu.
0: Karena jukirnya beda.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Lucu ya. Ya, ya jadi ya, itulah ya, problematika parkir yang sampai hari ini masih aja rame ada di Denpasar ya.
0: Semoga sih ini segera ditindaklanjuti lah ya. Kita sebenarnya sebagai warga Kodia.
1: Kodia banget.
0: Tinggal di Kodia. Ini sebenarnya apa ya, ke satu tempat kena parkir, ke tempat lainnya kena parkir.
1: Benar.
0: Duit habis buat parkir.

0: Untuk kita Helcoger, semoga sih sesegera mungkin ini ditindaklanjuti supaya tidak membuat resah masyarakat juga, ya kan? Kalaupun memang benar-benar di suatu tempat itu memang ada parkirnya sebagaimana mestinya gitu ya. Kita mau kok sebenarnya bayar ya.
1: Mau.
0: Cuma kadang-kadang itu seringkali di beberapa tempat yang jelas-jelas sudah gratis parkir gitu, udah jelas banget terpampang.
1: Betul.
0: Ada jukirnya.
1: Ada jukirnya. Belum lagi kalau misalkan kita bayar parkir enggak dijagain kan. Baru tadi malam juga saya lihat helm orang hilang.
0: Okay.
1: Tukang parkir hilang juga.
0: Oh.
1: Padahal udah bayar ya katanya ya.
0: Iya. Oke. Kalau tadi kan untuk urusan parkir ya dia. Kali ini saya punya berita, tapi ini berkaitan dengan jalan.
1: Jalan. Kenapa itu jalan?
0: Yuda tahu enggak simpang Tugu Proklamasi?
1: Di
0: Tukro.
1: Bukan ya?
0: Bukan. Itu di jalan gini, di Jalan Raya Puputan.
1: Oh, di Puputan.
0: Dan Jalan Tantular itu.
1: Iya, yang ada patung catur mukel. Jalur itu ya? Halo?
0: Puputan sepertinya di situ, di Renon.
1: Ya,
0: Jalan betul, Raya betul. Puputan ya okay. Kan. Kalau di ini kan apa namanya tuh? Di Puputan ini kan
1: beda dia.
0: Beda.
1: Nama sama Puputan soalnya.
0: Jadi ini ada pelanggaran lalin ya, lalu lintas berupa melawan arus menjadi pemandangan sehari-hari di simpang Tugu Proklamasi. Pertemuannya itu di Jalan Raya Puputan dan Jalan Tantular Barat. Nah, kebiasaan pengendara mengambil jalur terlarang ini demi mempersingkat waktu ini banyak dikeluhkan karena dinilai berpotensi memicu kecelakaan. Menindaklanjuti laporan masyarakat, Unit Lantas Polsek Denpasar Timur itu menggelar penertiban di lokasi ya. Hasilnya 30 pengendara kedapatan melanggar rambu larangan dengan berbelok ke kiri dari arah Jalan Tantular Barat menuju Jalan Raya Puputan seperti itu. Dan alih-alih langsung menilang, petugas memilih memberikan teguran humanis disertai edukasi mengenai pentingnya mematuhi rambu lalu lintas. Dan menurut dari Kapolsek Denpasar Timur sendiri gitu ya, kecelakaan lalin ini umumnya diawali dari pelanggaran itu sendiri. Makanya selain menegur pelanggar, polisi juga memasang pembatas ya. Jadi agar pengendara tidak mudah memasuki jalur yang dilarang. Sementara itu seorang petugas keamanan di sekitar lokasi itu menyebut pelanggaran tersebut terjadi hampir setiap hari ya. Menurutnya pengendara yang datang dari jalan arah barat Jalan Raya Puputan itu kerap langsung memotong ke selatan melalui jalan satu arah gitu, dan ini memang terus berulang seperti ini gitu. Jadi memang benar-benar apa ya, agak riskan juga sih sebenarnya ini ya. Dan memang ini sebenarnya kalau saya ingat, saya lewat sana memang sering tuh orang apa ya, kita kan itu kan sebenarnya benar. Jalan satu arah semua,
1: satu arah.
0: Gitu kan? Betul, jalan satu betul. Arah semua, ada aja yang memang lewat ke situ gitu, melawan arah gitu, mungkin karena ya udah biar
1: lebih cepat aja
0: gitu,
1: mereka langsung ngide gitu ya. Satu arah, enggak kok jalannya gede dua arah nih boy.
0: Iya.
1: Idenya, idenya pribadi banget itu ya.
0: Iya, jadi ya jangan sampai seperti itulah ya Kogers, demi keselamatan bersama ya.
1: Benar. Dan ini kalau misalkan boleh saran nih Pak Pol, janganlah memberikan teguran terus. Keseringan ditegur itu bebal loh.
0: Humanis nih.
1: Ah, itu dah keseringan ditegur humanis itu bebal loh. Ada kok yang namanya penegakan langsung di lapangan ya.
0: Yeah.
1: Jadi langsung kasih aja tilang gitu kan. Kan lumayan itu baru teguran yang mantap. Gitu ya.
0: Iya, belum sih, belum menilang sih disebutkan ya. Tapi mungkin ya dijaga aja sih di area itu ya berarti ya. Karena kalau misalnya satu kali aja itu akan nanti-nanti itu akan terjadi lagi gitu, karena ini udah jadi kebiasaan orang-orang di area situ.
1: Itu benar. Jadi itulah beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Kalau Anda ingin tahu berita-berita lainnya, langsung